0: Bobby Aditya Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para kastetir kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Aditya Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan, ya. Pak, ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Aditya Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup, yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun, tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
16: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Yeah. Atau terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
18: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
16: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
21: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
22: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shillong Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Kita hadirkan ya, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Nanti juga kami akan

Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapat

masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, mendengar cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di TikTok yang berisikan narasi mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam bisa memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut juga disertai video penjelasan narator yang menyebut bahwa nasi hangat bisa berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, ahli gizi Dr. Tan Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut yaitu dengan pertumbuhan spora bakteri bisa menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan bisa memicu kanker, dan sementara itu keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Jadi pendengarnya, informasi mengenai dengan nasi dihangatkan lebih dari 6 jam memicu kanker dan diabetes ya adalah informasi tidak benar, dan info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Om Su pernah dengar ke belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapen sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Sudah pukul 10 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, pendengar bagi Anda ya yang lagi sibuk untuk mencari universitas kemudian memilih jurusan tertentu. Nah, ini kami hadirkan juga informasi mengenai dengan tips agar mahasiswa tidak salah memilih jurusan. Memilih jurusan kuliah, pendengar, merupakan keputusan penting dan ini akan mempengaruhi proses belajar hingga peluang karir di masa depan. Oleh karenanya, calon mahasiswa perlu untuk pertimbangkan pilihan jurusan secara matang sebelum mendaftar ke

ini akan bisa memilih program studi yang paling relevan dengan cita-cita tersebut. Itu tadi beberapa tipsnya pendengar agar mahasiswa tidak salah ya dalam memilih jurusan. Dan info tadi kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami akan hadirkan info lainnya untuk Anda.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya. Dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar."
2: Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

Pendengar, kesehatan tulang ya adalah salah satu aspek penting perlu untuk diperhatikan seiring dengan bertambahnya usia. Saat memasuki fase dewasa dan lanjut usia, kepadatan tulang secara alami mengalami penurunan, sehingga meningkatkan risiko osteoporosis dan cedera tulang. Karena itu merawat kesehatan tulang sejak awal bisa mendukung kualitas hidup, mobilitas, dan kemandirian di usia lanjut. Dilansir dari WHO, osteoporosis merupakan salah satu penyebab utama fraktur tulang pada lansia dan bisa untuk mempengaruhi penurunan kualitas hidup jika tidak diantisipasi sejak dini. Salah satu metode utama untuk menjaga kesehatan tulang yaitu memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D setiap harinya. Sumber tersebut bisa diperoleh dari susu dan produk-produk olahan, ikan yang berlemak seperti misalnya sarden dan salmon, telur, tempe, tahu, serta sayuran hijau seperti misalnya brokoli dan bayam. Selain asupan gizi, berolahraga secara teratur ternyata juga memiliki peran penting pendengar untuk bisa mempertahankan kekuatan tulang. Misalnya latihan fisik seperti jalan kaki, naik turun tangga, jogging ringan, latihan beban, ataupun senam juga bisa mendorong pembentukan jaringan tulang agar kepadatannya tetap terjaga. Masih ada beberapa tips lainnya bagaimana menjaga kesehatan tulang seiring bertambahnya usia. Sebelum itu kami hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Baik pendengar, balik lagi kami hadirkan kembali beberapa tips untuk menjaga kesehatan tulang, apalagi seiring dengan bertambahnya usia. Kalau tadi sudah ada beberapa tips ya, kemudian tips berikutnya yaitu dengan gaya hidup ya, menjaga gaya hidup. Nah, pendengar, merawat kesehatan tulang juga harus disertai dengan gaya hidup yang sehat. Menghindari kebiasaan merokok, membatasi konsumsi alkohol, menjaga berat badan ideal, serta mendapatkan cukup paparan sinar matahari pagi, ini ternyata bisa membantu untuk mempertahankan kesehatan tulang. Di samping itu juga pemeriksaan kesehatan rutin, khususnya untuk wanita pasca menopause dan juga lansia. Sangat penting pendengar untuk mengevaluasi kondisi kepadatan tulang agar penanganan bisa dilakukan lebih awal jika risiko osteoporosis terdeteksi. International Osteoporosis Foundation menekankan bahwa gabungan pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta gaya hidup yang positif adalah tindakan utama untuk mencegah osteoporosis. Informasi selengkapnya bisa Anda akses hanya di laman resmi kami di rri.co.id. Nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda, dan di pukul 11 lebih 40 menit nanti ya, kami akan hadirkan lagu-lagu islami, dan di pukul 12 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
3: Ah, jaga boh, Gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Negara sudah di pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu lagu-lagu Islami menemani Anda. Kaum muslimin yang saat ini sudah bersiap ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid terdekat. Kami juga informasikan nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah titik 0 Tanah Merah. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu Islami berikut ini.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyakum al-dhanna fa inna dhanna adzabul hadith.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan.

Pendengar, pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah 0 Tanah Merah.

Allah Akbar.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بعدهم على الأرض وفصل بعد الشهور وأيام والليالي بمزايا وفضل ليعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله دعا بقوله وفكره بعد شهادته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الهدى والمنى في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بالإفطار فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. سيدنا جماعة جماعة جماعة رحمكم الله bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan-keburukan sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa koki alias keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung sebaliknya. Padahal seperti bulan-bulan lainnya, bulan Safar netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian itu di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, bukan karena bulan Safar itu sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, لا أقوى ولا ميار ولا أمع ولا صفر وفر من المجتمع كما تفر من الأسد. رواه متفق عليه. Tidak ada kecewa, tiara, anak, sofa, dan menjauhkan dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Atwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa sebab proses sebelumnya dan tanpa seizin Allah. Tiara adalah keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat burung. Dalam masyarakat jahiliyah ada mitos yang mengatakan bila seorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang di sebelah kanannya, maka tanda nasib mujur bakal datang. Sementara bila burung terbang di sebelah kirinya, maka tanda kesialan akan tiba sehingga sebaiknya pulang. Sedangkan hama adalah semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut. Tak beda jauh dengan sofar yang diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Jamaah jumaah rahimakumullah, Islam tidak mengenal hari, bulan atau tahun sial. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri sendiri, ia berada dalam kekuasaan dan kendali daripada Tuhannya. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk tidak ada tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan bulan Safar. Ia adalah bagian dari 12 bulan dalam satu tahun. Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Komariah, terletak sesudah Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Taubah ayat 36 yang membicarakan tentang bilangan bulan dalam satu tahun, menjelaskan bahwa nama Safar terkait dengan aktivitas masyarakat Arab terdahulu. Safar berarti kosong, dinamakan demikian karena di bulan tersebut masyarakat kala itu berbondong-bondong
kemampuan mengosongkan daerahnya, baik untuk berperang ataupun menjadi musafir. Rasulullah sendiri mengakui anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Safar dengan sejumlah praktik positif. Abu Bakar Al-Athni dalam Mantun Mahsa Al-Athar menjelaskan bahwa beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi terjadi pada bulan Safar, di antaranya pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, menikahkan beliau putrinya Sayyidina Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, hingga mulai berhijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya Rasulullah membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumen, tapi juga pembuktian bagi diri beliau sendiri dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Safar. Nabi seolah berpesan bahwa bulan Safar tidak berbeda daripada bulan-bulan lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal sehat. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal. Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari mengidap penyakit menular. Agar jauh dari bangkrut, pedagang disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan hati-hati. Agar lulus ujian, pelajar mesti melewati belajar secara serius dan seterusnya. Kemudaratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Dari sinilah kita diharapkan untuk selalu menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk dengan doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Doa yang bisa dibaca adalah Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, tidak akan ada sesuatu di bumi dan di langit yang sanggup mendatangkan mudharat. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca doa tersebut pagi dan sore, maka ia tidak akan menerima akibat buruk dari malapetaka. Keterangan tentang doa ini bisa ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu. Kapan saja itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kerugian terjadi adalah saat seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan selainnya pun. Tidak ada bulan sial atau bukan, yang ada adalah apakah perbuatan kita membawa maslahat atau tidak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif lima wasim al-am min al-wada'if berpesan melalui syairnya yang artinya, betapa banyak orang yang memiliki tuntutan, maka ini telah datang bulan Safar kepada kita, bulan yang disertai dengan kemenangan, taufik dan keberhasilan. Maka mulailah berbuat sesuatu yang akan membuatmu senang di hari kembali atau hari kiamat, maka di sana engkau akan melihat kebaikan. Bertaubatlah kepada Allah di bulan Safar dari dosa-dosa sebelum batas akhir usia menghampiri pada kalian semua. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahi kekuatan untuk menghormati waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk perbuatan dan pikiran yang berfaedah, membawa maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bertolongi walaupun fil Quran ma'udin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa innahu as-samiu alim. Wa qul qawli hadza fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.

Pendengar, sudah Anda ikuti tadi siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah titik nol, dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu islami hingga pukul 12 lebih 40 menit nanti kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Wasit asal Slovenia Slakovin Sik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Perancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda kali ini. Pembalap Bergia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilin Andea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicitations avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jasper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Yes, true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dom menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really want the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu. Membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan, sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya, jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young yang di awal permainan membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenny Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Ray, mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
0: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Jos.
5: Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

13 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Telah Anda ikuti tadi Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigul. Selamat siang, selamat kembali menjalani aktivitas Anda siang hari ini. Berikut ya, kami hadirkan dulu lagu pilihan, nanti juga kami hadirkan informasi berupa cek fakta.

0: Pendengara Cek Fakta kali ini terkait dengan beredarnya di media sosial di TikTok mengenai dengan unggahan video yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok, diketahui mengarah ke halaman mencurigakan berisikan formulir digital dan meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir garudaindonesia.com serta akun link DLN Garuda Indonesia dan rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Melalui laman dan kedua akun tersebut diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Jadi informasi mengenai dengan pendaftaran lowongan kerja Garuda Indonesia 2026 adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara.

Baik, pendengar kami, cukupkan dulu lagu-lagu pilihan siang ini. Dan sekaligus ya, saya Ana pamit undur diri. Sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Mbak Yuli, yang akan temani Anda hingga pukul 19 malam nanti, tentunya dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan sesaat lagi juga akan hadir pendengar acara Pro Dangdut. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Okay, saudara pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama kami yang bertugas, saya Penyeranda Yuli, senang sekali, apa kabar? Dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Kak Yuli.
0: Iya, siang.
1: Apa kabar Kak Yuli, sehat?
0: Iya, puji Tuhan. Lagi dengar radio?
1: Iya Kak.
0: Oke, lagi
1: baru
0: pantau.
1: Baru monitor ya.
0: Lagi putar lagu ya?
1: Iya. Mau bisa request lagu, saya mau request lagu dari ini, dari Muksin Al-Atar. Rena.
0: Oke.
1: Okay. Salam Kak ya.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia. Semoga diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, dijauhkan dari bala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika di Taliabut, salam sehat, salam sayang buat Dika. Semoga terhibur dengan lagu ini. Kalau lagi muter sama muter sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri bersama keluarganya, Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi. Salam sehat, salam persahabatan, salam bahagia buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Yuli.
0: Baik,
1: selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang buat Andi di siang hari ini yang sudah bergabung.

pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini dalam program siaran Pro Dangdut ya. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan menemani pendengar yang lagi nikmati kebersamaan di siang hari ini, yang lagi bersama rekan kerja ataupun yang saat ini lagi bersama keluarga di rumah menikmati waktu istirahat. Dan buat para pendengar yang saat ini lagi berada di sepanjang jalan Trans Papua arah Merauke ya, buat yang ada di kilometer 6 sana, buat keluarga dari Bung Tommy ya, ada Angelo, ada Opi, selamat bergabung yang ada di Kampung Kuda. Selamat siang pendengar.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom. Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan di sore hari ini. Kami mengajak Anda, kita ikuti doa kerahiman ilahi.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti bersama Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Papua untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi kami akan sampaikan, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejati dan Polda Papua perkuat sinergi berantas korupsi di Papua. 6 Gubernur Papua sepakati 18 langkah perbaikan tata kelola dana otsus. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budianto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
2: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuto dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Papua, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama membahas tentang upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, kawasan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri, itu dari kepolisian. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, terkait masalah mencegah yang lebih dilakukan dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
1: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budianto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
2: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dilimpahkan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan. Kolaborasi.
1: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, KPK evaluasi pengelolaan dana otsus di Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, DPRK, dan seluruh OPD menggelar koordinasi pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana otonomi khusus dan non-otsus. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan evaluasi dari KPK menjadi masukan penting untuk memperbaiki tata kelola, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota mengingatkan seluruh OPD agar menggunakan anggaran secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua Menurung, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dana otsus dan APBD agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi. Saudara, 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus Papua. Komitmen tersebut membuat 18 langkah perbaikan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
4: Apalah artinya sebuah kertas ditandatangani? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari para daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari OPD.
3: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana OTSUS bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin meresmikan gedung pelayanan satu atap Polres Kerom. Kehadiran gedung tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem layanan terintegrasi, cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab gedung yang megah tidak akan memiliki arti apabila tidak diisi dengan pelayanan yang berkualitas. Sementara itu, Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan pembangunan gedung pelayanan satu atap merupakan bagian dari upaya mewujudkan zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Di kesempatan yang sama, Bupati Kerom Peter Gusbager mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan Polres Kerom. Ia menilai sinergi antara pemerintah Kabupaten Kerom, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Keberadaan gedung pelayanan satu atap Polres Kerom diharapkan menjadi percontohan pelayanan publik modern di lingkungan Polda Papua serta memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang profesional, responsif, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda pun juga bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Kejati Papua menerima kunjungan Kapolda Papua dan Papua Tengah dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergitas sesama aparat penegak hukum. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: Dalam rangka memperkuat kolaborasi antar aparat penegak hukum, Kapolda Papua beserta jajaran pejabat utama melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta jajarannya Kamis kemarin sebagai momentum memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam meningkatkan penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Kepala Kejati Papua, Jeverdian, mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin yang terus dibangun untuk menjaga hubungan baik antar instansi. Melalui momentum ini, ia berharap sinergi dan kolaborasi dalam penegakan hukum di tanah Papua dapat berjalan semakin selaras.
2: Ini dalam rangka kita selalu terus menguatkan sinergi dan kolaborasi antar penegak hukum. Nah, ini dengan Pak Kapolda selalu kita tingkatkan dalam rangka bagaimana instansi atau aparat penegak hukum ini selalu bersama-sama sayut selangkah selaras untuk melakukan penegakan hukum yang baik, penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan humanis.
1: Sementara Kapolda Papua, Irjen Pol Patrick Renwarin menjelaskan kunjungan ini menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai langkah strategis penegakan hukum, khususnya pasca diberlakukannya regulasi baru seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Polri yang baru. Menurut Kapolda, penyamaan persepsi ini sangat penting untuk menyelaraskan langkah hukum dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten kota.
3: Langkah di dalam penegakan hukum berkaitan dengan KUHP dan KUHAP yang baru. Maka hari ini saya dengan Pak Kajati kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi bersama-sama dengan pejabat utama Polda, lebih khusus yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
1: Selain itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Yeremias Runtini, yang mengapresiasi silaturahmi tersebut dan berharap koordinasi ini sebagai upaya mempererat kolaborasi antar aparat penegak hukum di tanah Papua.
4: Membangun silaturahmi sebagai orang baru di lingkungan Kapolda Papua Tengah, dan selainnya kami mendatangi senior di Kapolda Papua karena Kejaksaan Tinggi Papua ini membawahi 4 provinsi, salah satunya Papua Tengah yang berada di sana. Kemudian ke depan dari nasi silaturahmi kita terbangun dan kita komunikasi terus untuk hubungan antar atau hubungan semakin solid di tanah Papua.
1: Melalui komunikasi yang semakin erat ini, Polda Papua, Kejati Papua, hingga Pengadilan Tinggi Papua berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih terintegrasi, prima, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Papua. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Kampung Pun di Kabupaten Kerom disiapkan menjadi pintu baru perdagangan dan konektivitas antara Indonesia dan Papua Nugini. Rencana tersebut mengemuka saat delegasi Wetsepik Province dan Walsa LLG Investment Papua Nugini meninjau lokasi pembangunan PLBN di Distrik Waris Kabupaten Kerom. Konsul Republik Indonesia untuk Fanimo, Alexander, mengatakan kehadiran PLBN akan membuka peluang pengembangan ekonomi, perdagangan, investasi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Barnabas Taigat, menilai PLBN Kampung Put tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk antar negara, tetapi juga mendukung pelayanan masyarakat, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui pembangunan ruas jalan yang menghubungkan SP1, SP2 hingga Kampung Omon di Distrik Yapsi dan Distrik Gresi Selatan melalui sebuah ibadah ucapan syukur. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda bersama Ketua TPPKK Kabupaten Jayapura Nyonya Dewi Sartika S. Wonda sebagai bentuk dukungan terhadap dimulainya pekerjaan infrastruktur tersebut. Bupati Jayapura Yunus Wanda menegaskan bahwa pembangunan ruas jalan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah disampaikan sejak pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan serta kunjungan kerja ke Kampung Omon tahun lalu. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah ketersediaan akses jalan yang layak guna mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan mempelancar aktivitas masyarakat sehari-hari. Bupati menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan jalan mulai dilaksanakan pada minggu ini dengan titik awal dari gerbang masuk hingga mencapai Kampung Omon sesuai perencanaan yang telah disusun. Pemerintah berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses menuju wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan konektivitas dengan daerah lainnya. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Jayapura periode 2026 hingga 2029 resmi dilantik. Wali Kota Jayapura Biserolo berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wali Kota, pengusaha muda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi. Karena itu, HIPMI diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Jayapura, Muhammad Taufik, mengatakan kepengurusan baru akan fokus membenahi administrasi organisasi serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausahawan muda. Dalam waktu dekat, HIPMI dan pemerintah Kota Jayapura juga akan menggelar aksi bakti sosial berupa kegiatan bersih-bersih kota dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SMA Negeri 4 Jayapura memperkuat kompetensi guru melalui workshop kurikulum guna menghasilkan peserta didik yang berpendidikan karakter. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: SMA Negeri 4 Jayapura menggelar workshop penyusunan silabus, analisis capaian dan alur tujuan pembelajaran bagi seluruh tenaga pendidik yang berlangsung di Jayapura pada 15 dan 16 Juli 2026. Workshop itu untuk persiapan sekolah memasuki tahun ajaran 2026-2027 dalam meningkatkan kompetensi guru untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sistematis, terukur dan selaras dengan implementasi kurikulum Merdeka. Hal itu disampaikan Kepala SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti kepada Wak Media. Dikatakan workshop tersebut merupakan agenda rutin sekolah untuk menyamakan persepsi program pembelajaran dan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan selama satu tahun ajaran.
5: Tujuannya adalah di awal tahun pembelajaran ini kami menyatukan persepsi yang sama, berkolaborasi, membuat kesepakatan, sehingga segala sesuatu yang akan kami lakukan di semester, satu semester ke depan atau satu tahun pembelajaran itu lebih tertata, lebih rapi lagi. Itulah tujuan utama dari workshop ini, salah satunya yaitu untuk mempertahankan, kita bilang, salah satu sekolah unggulan di Kota Jayapura. Saya rasa paling utama adalah gurunya. Kalau gurunya memahami betul materi yang disampaikan lalu mengikuti aturan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, otomatis pada saat menerjemahkannya dalam ruang kelas itu akan diserap oleh siswa dan pada dasarnya prestasi.
1: Sementara wali kelas sekaligus guru agama SMA Negeri 4 Jayapura, Lahani, mengatakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter dan akhlak bagi peserta didik dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.
6: Salah satunya program wali kelas itu adalah bagaimana wali kelas betul-betul mendidik akhlak murid, kemudian wali kelas juga berkomunikasi dengan orang tua murid, kemudian apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, khususnya kepada murid, maka itu juga harus diberitahukan kepada orang tua murid supaya terjadi kolaborasi yang bertujuan untuk mengembangkan anak tersebut supaya lebih baik ke depannya.
1: Senada disampaikan Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Sudiman bahwa workshop ini untuk memberikan penguatan kepada peran guru yang saat ini tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
7: Sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri dengan kompetensinya, apalagi mohon maaf sekarang digital ini memiliki peran yang sangat penting ya, karena ketika anak bicara hanya sekedar transfer pengetahuan, guru kalah dengan ChatGPT, Gemini, Trendy gitu. Tapi ketika guru bijak menggunakan tool, itu kan tool ya, media itu tool, alat yang membantu dia, dan kemudian yang menjadi lebih penting adalah bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi implementasinya, kemudian bagaimana dia menunjukkan atau memunculkan profil lulusan yang salah satunya misalnya keterampilan kritis, kreativitas, sehingga mendorong dengan karakter-karakter itu murid bisa tumbuh kembang menjadi pribadi seperti yang negara harapkan.
1: Selain itu, workshop ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi sekolah dengan berbagai pihak melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama mitra kerja Bank Mandiri, Genza Education, dan Good Day, maupun pelatih futsal sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan program sekolah, termasuk meningkatkan prestasi dan pembinaan minat bakat peserta didik. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin membuka kejuaraan bola voli indoor dan pantai usia 19 Kapolda Papua Cup tahun 2026 yang berlangsung di Gor Petrus Caviar, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor. Kejuaraan yang menjadi rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 ini diikuti 12 kontingen dari berbagai kabupaten, kota, dan provinsi di tanah Papua yang akan berlangsung selama 5 hari mulai 17 hingga 21 Juli 2026. Kapolda Papua mengatakan bahwa kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan atlet muda, pembentukan karakter, serta penguatan persatuan masyarakat Papua. Kapolda juga meminta seluruh wasit dan panitia menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan adil agar seluruh pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Selain itu, ia berharap kejuaraan tersebut mampu melahirkan atlet-atlet muda Papua yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Saudara, dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Jayapura bersiap menggelar Lomba Gerak Jalan. Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat guna memupuk rasa nasionalisme sekaligus kebersamaan warga di Kota Port Numbai. Penanggung jawab Lomba Gerak Jalan, Niki Leonardo Ilolu, mengatakan bahwa Lomba Gerak Jalan tahun ini akan dikemas lebih meriah dan inklusif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Niki, yang juga Kepala Seksi Bina Olahraga Usia Dini, mengatakan rute Gerak Jalan direncanakan akan melintas jalan-jalan protokol Kota Jayapura dengan titik start dan finish yang representatif agar tidak mengganggu arus lalu lintas utama secara total.
8: Saya Niki Lolo selaku penanggung jawab Lomba Gerak Jalan yang diadakan pemerintah Kota Jayapura dalam rangka HUT kemerdekaan di tahun 2026 ini menyampaikan bahwa Lomba Gerak Jalan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus. Oleh karena itu, kita sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. Tanggal 5 kita melaksanakan technical meeting dan lomba berasal tanggal 7 Agustus. Diinformasikan untuk seluruh sekolah-sekolah maupun paguyuban yang ada, gereja maupun masjid yang ingin mengikuti lomba 17 Agustus, lomba kerajaan 17 Agustus, agar dapat mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
0: Dikatakan bahwa kategori dibagi berdasarkan perlombaan seperti pendidikan dari tingkat SD hingga SMA, SMK, kategori umum atau komunitas, ormas, paguyuban, kepemudaan, dan masyarakat umum maupun ASN, BUMD, dan BUMN, BUMN, TNI, dan Polri. Diketahui juga pendaftaran dibuka pada 28 Juli hingga 4 Agustus. Setelah itu dilakukan technical meeting dan pelaksanaan lomba gerak jalan pada Jumat 7 Agustus 2026 dari lapangan upacara kantor Wali Kota Jayapura. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Papua edisi hari ini. Dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Bukan hanya sebuah pertandingan, Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda di sore hari ini pendengar. Kami kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas sore Anda yang sudah kembali dengan pekerjaannya ya, setelah beristirahat dan ya menyelesaikan tugas pekerjaan agar bisa berkumpul kembali bersama keluarga di rumah.

0: Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.
1: Need a ladder.
2: We.

Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh, 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Okay, saudara pendengar, pukul 16.27 menit ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti. Okay, wanita-wanita di sore hari ini yang lagi nikmati kebersamaan di garis belakang, lagi menyiapkan apa saja untuk menyambut orang-orang tercinta Anda pulang kerja ya. Ingat, yang mau pulang ke rumah ya, yang di rumah juga menunggu perhatiannya, menunggu pengertian juga ya. Jadi berikan yang terbaik, bawa sedikit oleh-oleh mungkin yang bisa memberikan semangat untuk ya menyambut Anda dan bisa menjadi penyemangat di sore hari ya. Kami yang bertugas masih menemani dengan lagu-lagu di sore ini. Nanti di pukul 17 kita akan ikuti warta

Beritahu ke Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Pukul 16.48 menit ya pendengar, menyapa Anda yang saat ini lagi beraktivitas sore ya, beres-beres di garis belakang, menyiapkan mandi untuk anak-anak atau adik-adiknya, menemani anak-anaknya bermain, belajar atau mau jalan-jalan di sore hari ini. Selamat sore, selamat menikmati kebersamaan di sore ini, dan kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda. Nanti di pukul 17 pendengar, kita akan ikuti Warta Berita

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial? Thank you.

0: Baiklah saudara pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu untuk Anda sore hari ini. Pendengar, saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Masyarakat adat Wambon Kene Mopte desak Bupati Bovendigul segera terbitkan SK 13 Marga. Berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, masyarakat adat Wambon Kene Mopte desak Bupati Bovendigul segera terbitkan SK 13 Marga. Laporan Thomas Jamlian.
1: Desakan agar pemerintah Kabupaten Bovendigul segera menerbitkan surat keputusan pengakuan 13 marga bagi masyarakat hukum adat suku Wambon Kene Mopte kembali menguat. Perwakilan Kepala Kampung di wilayah masyarakat hukum adat Wambon Kene Mopte, Henrikus Kokyo, meminta Bupati Bovendigul segera mengambil langkah konkret dengan menetapkan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap wilayah adat dan hak-hak masyarakat adat. Menurut Henrikus, perjuangan memperoleh pengakuan resmi melalui 13 marga bukanlah tuntutan yang muncul baru-baru ini. Aspirasi tersebut telah diperjuangkan selama bertahun-tahun sebagai bentuk upaya masyarakat adat guna mendapatkan kepastian hukum atas wilayah yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Nah, di dalam tanah itu ada mereka punya hasil-hasil bumi yang selama ini masyarakat adat itu mereka hidup dari hasil alam yang mereka nikmati dan mereka tumbuh di situ. Nah, ketika pemerintah mau bangun sesuatu harus kembali kepada mereka. Dalam hal ini Bapak Bupati ya, Bupati Bovendigul yang sekarang ini juga bagian dari apa visi misi dan janji politik. Iya. Sehingga masyarakat itu mereka benar-benar berharap kepada Pak Bupati supaya segera menetapkan dan melindungi hak-hak adat masyarakat. Karena itulah apa yang mereka harapkan, sehingga mereka semua tergerak untuk mendukung beliau hingga pada saat ini beliau bisa duduk sebagai Bupati Kabupaten Bovendigul.
1: Henrikus juga menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap persoalan pengakuan masyarakat adat di samping fokus pada berbagai agenda pembangunan, termasuk pembentukan kampung-kampung persiapan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat yang telah lebih dahulu hidup dan menjaga wilayah tersebut.
2: Jadi itu harapan saya dari pemerintah kampung. Setidaknya Bapak selama ini mungkin fokus ke kampung-kampung atau kampung-kampung persiapan untuk mengisahkan kampung-kampung persiapan. Sementara di dalam kampung-kampung itu, kampung-kampung baru yang Bapak persiapkan untuk mungkin menjadi bagian juga dari perluasan pembangunan pemerintahan. Tetapi kampung itu di atas tanah adat, di atas tanah adat, masyarakat adat itu. Jadi perlu harus Bapak sahkan ini tentang hak mereka, sehingga pembangunan yang akan pemerintah rencanakan, Pemda rencanakan bersama DPR mungkin sedang merancang pembangunan itu turun tepat sasaran.
1: Henrikus mengatakan masyarakat hukum adat Wambon Kene Mopte selama ini terus menunggu kepastian dari pemerintah. Namun hingga kini pengakuan yang diharapkan belum juga terwujud. Thomas Jamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disparekraftpora Bovendigul salurkan stimulus modal untuk dorong pelaku ekonomi kreatif lebih mandiri. Imam Komarudin melaporkan.
3: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai pada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua Ini sebagai upaya memperkuat usaha dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Kepala Disparekraf Pora Bovendigul Vera Melania Resubun mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan pemerintah, ditujukan agar pelaku ekonomi kreatif terus berkembang melalui inovasi dan kreativitas. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menjangkau masyarakat melalui berbagai program yang telah disusun. Hal itu termasuk pemberian stimulus modal usaha bagi kelompok-kelompok ekonomi kreatif.
4: Yang kami harapkan, stimulus yang pemerintah berikan ini dapat memberikan semangat, juga melahirkan inovasi-inovasi lewat karya-karya yang sanggar-sanggar sudah laksanakan selama ini. Nah, dengan inovasi-inovasi ini, kami harapkan juga ke depan Bapak Ibu yang ada dalam kelompok-kelompok sanggar-sanggar ini juga bisa tentunya mandiri.
3: Vera berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu mengembangkan usaha, tetapi juga mendorong para penerima agar mampu bersaing menjadi pelaku usaha yang mandiri. Ia menilai kreativitas masyarakat Bovendigul memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi produk sudah saatnya dilakukan. Ia mengingatkan agar bantuan yang diterima dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan usaha para penerima. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengawas pendidikan dorong penguatan peran untuk tekan angka putus sekolah di Bovendigul. Septianing Nurjana melaporkan.
5: Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam konsultasi publik Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan tahun 2025-2045 adalah masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Bovendigul. Dalam forum tersebut, Pengawas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Emmanuel Wedo menekankan pentingnya penguatan peran pengawas pendidikan sebagai bagian dari upaya menekan angka putus sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Emmanuel menyampaikan bahwa jumlah anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul telah mencapai lebih dari 4.000 anak. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat.
6: Anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul itu 4.000 lebih. Anak yang tidak melanjutkan putus ini, putus. Maka kami sangat berterima kasih dengan adanya desain pembangunan yang mana rancangan ini membuat kami, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul ini, perda itu perlu ditetapkan dan merangka bagaimana tugas kami sebagai seorang pengawas untuk memantau wilayah yang ada di daerah ini.
5: Menurutnya, tugas pengawas pendidikan tidak hanya sebatas melakukan pembinaan akademik dan manajerial di sekolah, tetapi juga memantau berbagai persoalan pendidikan, termasuk keberadaan anak putus sekolah serta kedisiplinan tenaga pendidik.
6: Sebagai pengawas di wilayah binaan itu, sehingga untuk menjangkau ke tempat-tempat yang kami rujukan ke sana, tidak terkontribusi. Ini mungkin harapan kami sebagai tim itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
5: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan bagi OAP harus memperkuat usaha, bukan menjadi ketergantungan. Imam Komarudin melaporkan.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bantuan barang dan uang tunai yang diberikan pada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua merupakan stimulus untuk memperkuat usaha yang telah berjalan dan demikian bukan menjadi sumber utama penghidupan. Hal itu disampaikan Roni saat menghadiri penyerahan bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah hanya memberikan dorongan agar usaha masyarakat semakin berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
7: Minta maaf ini, kita pun masyarakat asli lokal ini ketergantungan di situ. Akhirnya kita punya usaha tidak berkembang. Kita belajar ataupun lihat kadang-kadang di televisi usaha-usaha ekonomi kreatif yang ada di daerah lain itu mereka sedikit, pemerintah kadang bantu, kadang tidak, tapi mereka bisa berkembang. Nah kami, harapan kami pemerintah daerah melalui dinas yang ada dengan bantuan ini bisa mandiri.
3: Ia mengaku sering melihat pelaku usaha di berbagai daerah mampu berkembang meski tidak selalu memperoleh bantuan pemerintah. Karena itu, ia berharap kelompok-kelompok ekonomi kreatif di Bovendigul mampu memanfaatkan bantuan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Berita terakhir, Pemda Bovendigul apresiasi peluncuran buku pelajaran Kisah Tiga Sahabat TK Santa Agnes. Laporan Thomas Jemlian.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi atas peluncuran buku pelajaran Kisah Tiga Sahabat yang disusun oleh TK Santa Agnes Tanah Merah. Kehadiran buku tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk karakter generasi muda sejak usia dini. Staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua, usai menghadiri peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa inovasi yang dilaksanakan TK Santa Agnes patut mendapat dukungan karena menunjukkan komitmen sekolah dalam menghadirkan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik di tengah pesatnya arus globalisasi dan perkembangan informasi. Menurutnya, dunia pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai karakter, budaya, dan kebiasaan belajar yang baik bagi anak-anak. Karena itu, ia menilai penerbitan buku pembelajaran seperti Kisah Tiga Sahabat merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
8: Itu luar biasa membantu kita dalam menghadapi tantangan perkembangan globalisasi hari ini yang luar biasa. Tanpa membaca, kita akan susah menghadapi banyak hal. Sehingga di samping menulis, juga harus membaca. Menyangkut itu tadi, dan sebetulnya saya mengajak sekolah-sekolah semua yang ada di Bovendigul, ya terkhusus yang ada di dalam kota, mari kita menulis tentang apa saja yang ada di kabupaten ini. Sebagai sejarah yang pernah kita tinggalkan nantinya. Kita bisa menulis tentang Sungai Digul, asal mula Sungai Digul itu bagaimana terbentuk, peradaban orang Bovendigul, baik suku Muyu, Mandobo, Auyu, bahkan yang lain-lain, bagaimana peradaban ini berkembang.
1: Jeffrey berharap inovasi yang dilaksanakan TK Santa Agnes dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, setiap satuan pendidikan perlu mengembangkan kreativitas dalam menyusun media dan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Selain memberikan apresiasi kepada pihak sekolah, Jeffrey juga mengajak generasi muda di Bovendigul untuk membudayakan membaca dan menulis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas diri. Thomas Yamlen, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah sore ini. Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan seorang pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik. Tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala, sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh, Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele, Ma. Nanti adik tidak bisa main, Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya adik. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul, dan kami informasikan azan maghrib untuk daerah Tanah Merah hari ini jatuh pada pukul 17.42 menit. Pendengar, untuk menantikan azan maghrib, kami yang bertugas akan hadirkan lagu-lagu ya. Di sore hari ini lagu-lagu bernuansa religi menanti azan maghrib yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: за ним.
1: Жаловаться, говорить, как у нас плохо, что у нас...

Pendengar, pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya, sore menjelang malam. Untuk Anda yang lagi ada di rumah, pastikan ya Anda sudah bersama dengan adik-adik atau anak-anak Anda. Ya, berhubung mungkin tadi mereka lagi bermain atau bepergian ya, pastikan mereka sudah di rumah. Ya, jangan sampai ada di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir toko, kios, ataupun juga mungkin di pinggir-pinggir tempat-tempat usaha atau kios-kios ya, di warung-warung atau di jajanan-jajanan seperti itu. Mungkin sebaiknya dicari ya, dibawa pulang. Semoga Anda yang sudah berada di rumah dengan orang-orang tercinta bisa berkumpul dan kebersamaan di malam hari ini menambah kebahagiaan tersendiri dan bisa menghilangkan rasa lelah selama menjalani aktivitas di hari ini.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Kalah adalah novel karya Jenar Maisa Ayu, seorang penulis Indonesia yang dikenal karena gaya tulisnya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 2001. Kalah mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang mencari makna hidupnya melalui berbagai pengalaman yang penuh dengan konflik, kebingungan, dan pencarian identitas. Novel ini banyak mendapat sorotan karena gaya penulisan yang provokatif dan tema yang kontroversial.

Hai pendengar setia, di era serba digital seperti sekarang, peluang sukses terbuka lebar asalkan kita tahu caranya. Yuk simak 5 tips sukses di era ekonomi digital versi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Yang pertama, upgrade skill digital. Dimana jangan stuck di zona nyaman. Belajar skill baru seperti digital marketing, coding, ataupun analisis data bisa bikin kamu lebih kompetitif. Yang kedua, manfaatkan media sosial Anda. Instagram, TikTok, dan link lainnya bukan cuma buat hiburan. Jadikan platform tersebut untuk promosi bisnis ataupun personal branding Anda. Yang ketiga, jeli melihat peluang. Ekonomi digital lahirkan profesi baru. Cari sesuai passionmu. Yang keempat, transaksi aman dan cerdas. Hati-hati dengan penipuan online. Selalu gunakan platform resmi dan verifikasi sebelum bayar ataupun beri data pribadi Anda. Dan yang terakhir, yang kelima, kolaborasi dan networking. Sukses di dunia digital tidak sendirian. Bergabung dengan komunitas online ataupun webinar bisa buka pintu kerjamu.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar, bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: tadi mengerti. Cinta kutlah di ujung.
1: Pendengar pukul 18.31 menit menyapa pendengar setia yang saat ini tengah sibuk-sibuk ya di garis belakangnya. Sudah waktunya untuk menyiapkan hidangan untuk keluarga tercinta makan malam nanti. Dan iya, adik-adik pelajar yang lagi belajar dan juga Anda yang mungkin lagi membantu kakak mamanya di dapur ya, selamat beraktivitas, kompak-kompak selalu, dan semoga apa yang Anda ciptakan di garis belakang nanti tentu bisa dinikmati orang tercinta Anda. Yuli juga mau menyapa buat yang lagi berada di tempat kerja, di tempat usaha, yang saat ini juga lagi melayani para pelanggannya. Tetap semangat ya, dan pastikan pancarkan senyum di wajah Anda. Kami yang bertugas ya masih dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hingga nanti pukul 19. Pendengar, kita akan ikuti Gemah Tanah Papua.

0: Ben, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, Ko tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
0: Nah, begitu dong. Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat.

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih, kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

0: Nay.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya penyiar Anda Yuli pamit dari ruang dengar Anda dan kita akan ikuti bersama Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura. Selamat mendengarkan.
1: Kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
2: Sementara itu, di Reskrim Polda Papua, Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan, penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak, namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3, namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
1: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
2: Kabid Lapor Polda Papua AKBP Igede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama, ditemukan pula serpian logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
3: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
2: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
1: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam kandang peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dopis ini.
2: Dan dalam kesempatan ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan. Ririn Arini melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
6: Hari ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan hari ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, kawasan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkenaan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, terkait masalah mencegah yang lebih tepatkan dan mereka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
5: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
6: Ya pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan. Meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
5: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Solia melaporkan.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan berhasil diamankan telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
7: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis Matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
8: Dan kegiatan KRYD maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire ini merupakan salah satu langkah kami untuk mengungkap curanmor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
7: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
8: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas dan diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri. karena ini menjadi target. Ya. Contohnya ketika kita baru keluar dari pusat perbelanjaan atau dari pengambilan uang di ATM. Tolong didampingi keluarga. Kemudian pada saat istirahat malam, banyak curanmor itu terjadi karena rekan-rekan memarkir kendaraan di luar rumah. Kiranya rekan-rekan sekalian dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, sebisa mungkin kendaraan diparkir di dalam rumah atau di dalam garasi dan pastikan sudah terkunci. Ini kejadian antisipasi di subuh hari ini.
7: Kapolres Nabire berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga angka kriminalitas khususnya curanmor dan curas serta curat terus menurun dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga dengan baik. Arnold Saudila melaporkan.
4: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG SD Impres 1 Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar selain membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran semata dan konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
9: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberi dukungan penting terhadap kesiapan belajar siswa di sekolah dasar. Dengan mendapatkan asupan gizi yang cukup sebelum mengikuti pelajaran, siswa memasuki kelas dalam kondisi yang lebih segar dan stabil. Kepala Sekolah SD Negeri Impres 1 Menawi, Martin Luther Bonai mengatakan MBG yang dilaksanakan sekolah tersebut membawa dampak positif seperti tingkat kehadiran anak di sekolah mengalami peningkatan.
10: Terkait dengan program ini, untuk tingkatnya kehadiran memang anak-anak rajin juga ke sekolah berkaitan dengan MBG ini. Kehadiran anak-anak kadang kalau mungkin mereka rajin ke sekolah terkait ada MBG.
9: Hanya saja untuk menu makanan yang disajikan terkadang tidak dihabiskan siswa di sekolah. Ini bukan menu makanannya yang kurang tepat, melainkan siswa belum terbiasa dengan makanan yang disajikan. Dijelaskan Martin Luther Bonai, untuk makanan yang disajikan telah memenuhi standar baik gizi, hanya saja sekolah mendapati makanan tidak dihabiskan, sehingga bagian ini sekolah menyampaikan ke pihak pengelola untuk memperhatikan menu makanan yang disajikan yang disukai siswa, sehingga pada saat disajikan siswa dapat menghabiskan makanan tersebut.
10: Namun ada beberapa kendala, yaitu faktor dari makanannya. Artinya anak-anak ini kalau makan itu terus mereka bosan. Ya, kadang terkait apa dalam contoh macam hari ini makan ayam. Jadi, kalau mereka makan ayam 1-2 hari mereka bosan. Sehingga waktu kami, begitu saya sendiri amati, saya seluruh guru-guru juga amati, lihat anak-anak makan itu sampai habis tidak. Nah, ternyata begitu jalan satu minggu, kadang satu minggu itu kalau menunya yang sama, maka mereka tidak kasih habis. Ada masih ada sisa juga. Nah, ini yang kemarin ada beberapa, kami sudah usulkan juga ke bagian dapur untuk kalau boleh menunya mungkin satu hari beda. Tapi ya mungkin mereka yang mengatur bagian dapur, jadi kami juga tidak punya hak untuk, kami cuma mengusulkan.
9: Ken Luther Bonai menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak dapur MBG yang secara maksimal menyiapkan makanan bagi peserta didik tepat waktu. MBG mendorong minat dan antusias siswa ke sekolah meningkat, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, lebih fresh ceria mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salo Ayomi melaporkan.
4: Pemirsa, euforia sepak bola dunia terasa di Kabupaten Bovendigul. Timnas Nasional Argentina berhasil memastikan langkah ke partai final. Kemenangan LB Celeste ini turut disambut antusias para pencinta sepak bola yang mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar di Polres Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya, Johannes de Goden dari Bovendigul.

0: Salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil menaklukkan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cut, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris, dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama-sama.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Mandigol yang sudah menyelenggarakan nobar bersama, dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan saya sendiri dari Inggris cukup antusias karena saling bertahan, tapi akhirnya dimenangkan oleh Argentina. Karena memang saya lihat strategi bermain dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
0: Sementara itu perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan, yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
2: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa. Namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semuanya pasti jalan lancar. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini.
0: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola, sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
3: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
0: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul, diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk

Sekian warta berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

pendengar, selamat malam. Salam jumpa kembali ya bersama kami. Tentunya saya Lisa yang menemani Anda di ruang dengar di lintas malam. Bofendigo, saya Lisa dan Bung Tito ya. Kami terus bersama Anda menemani hingga tuntas di ya pada pukul 24 ya waktu Indonesia Timur. Di lintas malam Bofendigo pendengar, ada serangkaian lagu-lagu islami kami terus persembahkan. Nantinya hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur, ada serangkaian lagu-lagu daerah. Pukul 21 Warta Berita Sentral kembali kami hadirkan. Ada ruang rindu ya, acara ruang rindu di mana akhir kebersamaan kita adalah musik peraduan. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bofendigo, dan masih di edisi siar hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Enagambi ini janumba wanina bokong itlanu katukun seradum semuanya suasana malam ini ya, dengan harapan hadirnya serangkaian lagu-lagu hiburan dan juga rangkaian acara terus bersama Anda menemani

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

19.56 menit waktu Indonesia Timur ya, di ruang dengar Anda, terutama di malam ini ya, menemani dengan Benny Janomba Durang ya, adalah serangkaian lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu Islam yang telah kami hadirkan. Gimana kebersamaan kita di lintas malam Mbak Fendiko, saat hati dan pikiran sedang lelah oleh berbagai kesibukan ya, jangan lupa ya, beri waktu sejenak untuk menenangkan diri. Di mana pendengar ya, melalui lagu-lagu rohani kembali kami hadirkan di malam ini ya, masih ada lagi salah satu lagu ya kami hadirkan pendengar, tentunya lewat lagu-lagu rohani ya, kita diajak kembali merasakan damai, menguatkan iman ya, dan mengingatkan bahwa selalu ada harapan di setiap langkah.

selalu ya. Berikut bersama Opik dengan lagunya berjudul Taubat, pendengar. Ya, ini dimana pendengar menemani ya umat Muslim ya. Kita diajak ataupun juga diajak untuk merenungkan setiap langkah kehidupan, menyadari setiap kekhilafan ya, dan tidak pernah ragu untuk kembali kepada Tuhan. Mengajak kita untuk selalu introspeksi diri ya, memohon ampun kepada Tuhan dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah lagunya ya, saya hadirkan pendengar selanjutnya. Ya, nanti akan kita dengarkan lagu-lagu daerah ya, setelah satu lagu berikut ya, yang tentunya merupakan lagu terakhir lagu-lagu Islam yang kami hadirkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

channel Awani Nabo. Lebih lama ketemu serangan semuanya di malam ini. Suasana kebersamaan kita ya terdengar. Ada satu lagu yang terdengar. Ya Bu Mama Cica yang tentu sudah mengantarkan kita. Kita ada pada pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya, di ruang dengar kebersamaan kita. Tentunya sambil ya mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Di ruang dengar Anda ya di malam ini masih ataupun juga kami ya akan berbagi informasi ya yang tentunya akan terus kami hadirkan ya, informasikan di ruang dengar Anda ya mendengar sambil mendengarkan lagu-lagu daerah ya lagu Ya Po Mama Cica ya kalau mendengarkan lagu-lagu daerah ya atau saat ini kita ya, dengarkan ya lagu Ya Po Mama Cica ya. Pasti Anda tahu, ada yang tahu ataupun juga ada yang ya belum tahu ya. Sedikit kami berbagi informasi ya kisah dari lagu daerah Ya Po Mama Cica ya. Lagu ini menceritakan tentang ya kasih sayang seorang ibu ya, kepada anaknya. Dan tentu dalam lagu ini digambarkan bagaimana seorang mama ya selalu menjaga, merawat dan memberikan nasihat kepada anak agar tumbuh ya menjadi pribadi yang lebih baik ya, pribadi yang baik. Dan liriknya sederhana tetapi penuh makna sehingga mudah untuk menyentuh perasaan pendengarnya kalau kita mendengarkan. Selain itu lagu Ya Po Mama Cica ini juga ya menggambarkan eratnya hubungan keluarga dalam kehidupan masyarakat Papua ya, dalam kehidupan masyarakat Papua. Irama lagu yang hangat dan ya, ceria ya membuat Ya Po Mama Cica sering dinyanyikan dalam kegiatan budaya ya, juga sekolah ya maupun acara keluarga ya. Kisah ya lagu, kisah dari lagu daerah Ya Po Mama Cica ya, yang tentu bisa kami bagikan informasinya di ruang dengar Anda. Kebarasman kita masih ya terus mendengarkan, menikmati sajian lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Bukan hanya malam ini kita dengarkan lagu-lagu daerah Papua saja ya, tetapi dari berbagai penjuru Nusantara. Ya bukan hanya dari Papua tetapi juga dari daerah-daerah lain di Indonesia. Semoga setiap lagu yang hadir ya membawa kita mengenal kekayaan budaya bangsa, mempererat rasa persaudaraan ya, dan menumbuhkan kebanggaan ya sebagai bagian dari Indonesia yang beragam tentu. Ini ngambil aja nomba dorang, selalu menikmati ya, selalu mendengarkan alunan lagu-lagu daerah pilihan ya di

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan lebih.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

Pendengar, 44 menit sudah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dimana kebersamaan kita ya, masih terus mendengarkan lagu-lagu daerah ya di ruang dengar. Di malam ini pendengar ya, lintas malam Bovendigo. Di ruang dengar dengan Benny Chanung Badorai ya, tentunya melalui lagu Sigolempong ya. Tentu lagu dengan judul Sigolempong ya. Diingatkan bahwa mengenal asal-usul keluarga merupakan hal yang sangat penting begitu. Ya, intinya pendengar ya, memahami silsilah dan latar belakang keluarga dapat menjaga nilai-nilai adat ya, menghormati tradisi dan juga mempererat hubungan keluarga. Ya pendengar, jadi kita tidak hanya ya mendengarkan lagu-lagu saja ya, setiap di mana waktu yang sama di malam hari selalu kami hadirkan lagu-lagu daerah. Namun

menikah, ya, mengetahui asal usul dari keluarga calon pasangan suami istri yang hendak menikah begitu. Sedikit berbagi informasi pendengar, karena suku Batak, ya, ya. Nah, ini kita sudah ke Batak lagi nih, ya, suku Batak Sumatera. Oke, karena kita dengar lagu Sigolempong, ya, jadinya ada sedikit informasi pendengar, ya. Karena suku Batak memiliki prinsip tidak boleh menikah dengan yang satu marga dengannya, ya. Tentu ini makna lagu Sigolempong, ya, yang bisa kami bagikan. Konon pendengar, menurut adat istiadat suku Batak, beberapa marga dan peru yang memiliki jodohnya masing-masing, ya. Ya, mereka ini sudah memiliki jodoh masing-masing, tapi lewat lagu Sigolempong ini pendengar, pentingnya, ya, untuk mengenal dan mengetahui asal-usul dari keluarga calon pasangan suami istri yang hendak menikah begitu. Ya, jadi pendengar, ini ngambil nih jenom badurang, ya. Ya, asal-usul itu, asal-usul keluarga, ya, sangat penting sekali. Ya. Mungkin pernah dengar ini ngambil nih jenom badurang, wanina badurang, ya, saudara dorang semua di malam ini mungkin pernah dengar ungkapan kalau sudah cocok, ya, semua terasa indah, ya. Mungkin kalau sudah jodoh itu, ya. Ya. Kalau sudah cocok semua terasa indah, ya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa kenalan juga dengan asal-usul keluarga. Ini juga penting, ya. Kenal asal-usul keluarga. Bukan mencari yang sempurna, ya, melainkan bisa mengenal, ya, supaya saling mengenal. Kemudian saling menghormati dan memahami latar belakang masing-masing itu juga penting, ya. Oke, jadi sama, ya, seperti pesan yang disampaikan dalam lagu Sigolempong ini. Nah, tentu lewat lagu ini kita diingatkan bahwa mengenal asal-usul keluarga adalah hal yang penting. Bukan untuk membeda-bedakan, melainkan agar saling memahami, menghormati adat dan budaya, ya, serta membangun hubungan yang baik dengan penuh rasa hormat, ya. Karena dengan saling mengenal, kebersamaan akan semakin erat begitu. Tentunya mengingatkan bahwa mengenal asal-usul keluarga bukan sekedar mengetahui silsilah saja, ya, tetapi juga menghargai adat budaya dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Oke, okay, dimanapun saat ini Nangambi Neja Nombadurang, ya, yang ada di 100, ya. 12 kampung, 20 distrik, ya, sekabupaten maupun di kota, Anda pula yang monitor bersama kami melalui aplikasi radio digital. Kami ucapkan, ya, terima kasih, ya, dengan lagu-lagu daerah lewat lirik-liriknya, ya, ada makna-makna yang tentu terkandung dalam lagu-lagu tersebut. Sedikit berbagikan informasi, ada tadi beberapa lagu, ya, yang sudah kami hadirkan. Semua senantiasa juga memberikan informasi, hiburan juga untuk Anda. Kita akan jalan pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat hadir penyampaian Warta Berita Sentral Pulau Tiga, dan tentu ada beberapa rangkaian-rangkaian acara yang akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bovendigul.

0: Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindip Tanah. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.
1: Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini dipun nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun, butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Pak Angga itu orang
4: siapa? Pak Angga
5: itu orang siapa?
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
6: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
6: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari target 8,79 sekian, atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caring.
17: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan nih. Karena banyak hujan tidak ada.
18: Gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit, atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jaser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jaser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jaser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jaser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one. But yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосердечным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
6: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

bersama pada pukul 22. Ya, kita bersama di Ruang Rindu. Dan juga pendengar, rangkaian acara yang terakhir kami persembahkan adalah musik ke peraduan. Dua rangkaian acara yang akan kami hadirkan pendengar ya selanjutnya. Dan ada beberapa tembang kami persembahkan.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita bersama dalam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ya, kita baru jumpa kembali. Masih bersama saya Lisa ya, menemani Anda. Di mana kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu. Untuk malam ini kita bersama kembali ya, selama satu jam ya ke depan, tentu berbagi informasi terprofil informasi musik ya dari salah satu penyanyi. Malam ini kita dengarkan, kita membahas berbagai informasi profilnya penyanyi Ismail Marzuki. Ya, pendengar, profil penyanyi Ismail Marzuki ya, yang tentu kita akan berbagi informasi musik ya, informasi profil ya, dan musik Ismail Marzuki, pendengar ya. Sekali lagi Anda yang bersama kami bergabung, lagu-lagunya di malam ini ya adalah bersama Ismail Marzuki ya. Di ketiga line telepon kami, Anda ingin bersama kami bergabung, baru saja monitor ya, ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan, lagu-lagunya Ismail Marzuki, di mana kita akan berbagi informasi profil dan juga lagu-lagunya, mengenang sosok yang sangat berjasa bagi dunia musik juga, pendengar ya, dunia musik Indonesia, yaitu Ismail Marzuki. Beliau bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga seorang komponis, pencipta lagu, dan musisi besar yang telah melahirkan ratusan karya yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

LDR, profil Ismail Marzuki ya, kisah sang maestro musik Indonesia. Profil dan biografi Ismail Marzuki, pahlawan nasional ini, pendengar, dikenal sebagai salah satu sang maestro musik Indonesia. Dari tangannya, pendengar, banyak tercipta karya-karya lagu perjuangan yang sampai sekarang ya, sampai sekarang tentu terus dinyanyikan oleh rakyat Indonesia ya, karena ada lagu-lagunya yang diciptakan ya, lagu-lagu nasional. Besar jasa ya, besarnya jasa Ismail Marzuki membuat pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ismail ya, ya Ismail Marzuki. Pendengar, biografi Ismail Marzuki, lahir Jakarta ya, ya lahir di Kuitang, Batavia ya, sekarang Jakarta, pada 11 Mei tahun 1914, wafat ya Jakarta 25 Mei 1958. Sejak kecil ia telah mencintai musik ya, dan belajar memainkan berbagai alat musik, pendengar, secara otodidak. Bakatnya terus berkembang ya, hingga pada tahun 1931 ia mulai menciptakan lagu-lagunya sendiri. Selama hidupnya Ismail menciptakan sekitar 200 hingga 240 lagu ya. Mulai dari lagu perjuangan, lagu cinta, hingga lagu yang menggambarkan keindahan ya, keindahan hal

Ya, mendengar beberapa karya beliau yang sangat dikenal ya, antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Halo Halo Bandung, Indonesia Pusaka, Sepasang Mata Bola, Ariati, Juwita Malam, Sabda Alam, dan Melati Rita Pembatas. Lagu-lagu ciptanya pendengar syarat akan pesan cinta, tanah air, semangat perjuangan, kemanusiaan, dan keindahan Indonesia. Karakter karya Ismail Marzuki begitu khas pendengar. Melodinya indah ya, melodinya indah, liriknya puitis, dan setiap lagu memiliki makna yang mendalam. Tak heran jika hingga kini karya-karyanya ya masih sering dinyanyikan dan tetap dicintai lintas generasi tentunya. Atas jasa dan dedikasinya, pendengar, nama Ismail Marzuki diabadikan menjadi Taman Ismail Marzuki di Jakarta pada tahun 2004 ya. Beliau juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia sebagai penghargaan atas kontribusinya bagi seni, budaya, dan perjuangan bangsa. Ya, pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada ya, Nangambe, Nechanomba, Waninabu, Gongket, Lanukatukon, Serarong, semuanya ya, kita sebut-sebut kamu tapi kamu tidak bergabung juga agak untuk Nangambe, Nechanomba, Waninabu, Katukon, Lano ya, Gongket, Dorang ya, silakan Anda boleh bersama kami ya, ya. Di malam ini. Dan untuk kakak-kakak dorang ya, ya, monitor bersama kami melalui aplikasi Radio Digital. Ya, silakan. Bagaimana dengan kakak dorang ya, saudara dorang? Lagu ciptaan Ismail Marzuki apa yang paling kakak dorang suka? Apakah lagu-lagu lagu-lagu perjuangan ya, atau lagu-lagu cinta ya? Ya, banyak sekali juga lagu-lagunya ya. Ismail Marzuki menciptakan sekitar 200 hingga 240 lagu. Ada lagu perjuangan, ya lagu perjuangan juga banyak. Lagu-lagu cinta juga ada. Hingga lagu-lagu yang menggambarkan keindahan alam Indonesia tentunya. Silakan. Yang mau bersama kami, apakah bagaimana ya dengan kakak dorang, lagu ciptaan Ismail Marzuki apa yang paling disukai? Apakah Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Indonesia Pusaka, atau lagu-lagu lainnya? Iya. Mengapa lagu itu menjadi lagu favorit ya? Ya, Anda bisa berbagi ya bersama kami informasi. Mungkin Anda lebih mengetahui akan profil ya dari Ismail Marzuki ya. Silakan. Dan juga lagu-lagu yang pernah mengingatkan Anda pada masa sekolah, masa perjuangan, atau bersama keluarga. Mengapa lagu-lagu ciptaan Ismail Marzuki tetap dikenal hingga sekarang? Anda ingin berbagi informasinya biar yang monitor ya di malam ini di Ruang Rindu ya bisa mendengarkan ya seperti apa ya, ketika Anda bergabung bersama kami boleh berbagi informasi profil informasi musik ya dari lagu-lagu. Perlukah dikenalkan kepada generasi muda ya? Mengapa? Ya. Karena pendengar ya di Ruang Rindu, profil dari penyanyi ya selalu kami hadirkan, kami informasikan tentu di Ruang Rindu ya, penyanyinya selalu berbeda bergantian, ya berbeda-beda ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya tentunya pendengar setiap Ruang Rindu ya, perjumpaan di Ruang Rindu, profil dari penyanyi, formasi musik ya, dengan penyanyi-penyanyi dan untuk penyanyi-penyanyi ya, kami informasikan di ruang dengar Anda. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dan boleh merequest lagu-lagunya. Mungkin Anda lebih mengetahui ya makna yang Anda rasakan dari lagu-lagu ya. Ini sebelum putar ya, coba saya putar satu lagu dulu, satu atau dua lagu, biar lewat lagu-lagu ini kakak dorang ya, saudara dong semuanya ya, saya pilihkan saja ya. Oke, ini lagu Sepasang Mata Bola ya, ya.
ada lagu ini Sarina Gadis Desa ya, saya pilihkan saja dua. Lewat lagu-lagu ini ada lagu-lagu lainnya lagi, lagu-lagu yang tentu sudah kami siapkan. Jadi silakan. Oke, itu ya lirik lagunya. Silakan mendengarkan.

0: Ya, pendengar, mau melanjutkan dengan lagu kedua, tetapi sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Saya Okay. Iya. Silakan pendengar. Iya. Tadinya saya ingin ya menghadirkan dua lagu, tapi karena sudah ada yang telepon-telepon, saya coba untuk memberikan kesempatan ya, tapi sudah terputus. Ya, silakan dicoba kembali. Bagaimana manapun Anda berada, kakak dorang, serorong semuanya ya di malam ini. Ya, yang baru saja berlalu ya, lagu Sepasang Mata Bola yang merupakan salah satu karya terbaik Ismail Marzuki, pendengar, yang diciptakan sekitar tahun 1946 pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Lagu ini lahir dari semangat perjuangan bangsa. Ismail Marzuki terinspirasi oleh kisah para pejuang muda ya, yang rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Melalui lagu ini, ia menggambarkan seorang pejuang yang bertemu dengan seorang gadis bermata indah. Ya, gadis ini mata indah ya. Okay. Menggambarkan seorang pejuang yang bertemu dengan seorang gadis bermata indah. Ya, meskipun tumbuh benih-benih cinta, semangat untuk membela tanah air tetap menjadi utama. Ya, nanti akan saya lanjutkan, saya terima dulu. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu.
1: Selamat lagi. Malam, Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, Abang Andi.
1: Iya, Kak Lisa ya, Kak Indah kah?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Kak Lisa. Bagaimana kabar Kak Lisa?
0: Kabarku baik. Nanti Abang Andi monitor kalau dengar suaranya kayak sayup-sayup, kayak orang mau tidur begitu tuh Lisa.
1: Lagi bahan,
0: nanti
1: lagi
0: kalau indah, kalau indah dorang itu nanti tidur. Kalau indah dorang itu kalau malam-malam begini tuh dong semangat. Kalau Lisa itu nanti ya dia ikuti kalau malam malam begitu nanti agak sayup-sayup begitu. Oke, Abang Andi, silakan.
1: Terdengar sayup-sayup ya. Saya minta lagunya dari ini saja, dari Ernie Johan. Kau selalu di hati.
0: Abang, ini Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Ada lagu-lagunya ini Ismail Marzuki nih. Kita malam ini lagu-lagunya Ismail Marzuki.
1: Nostalgia kan?
0: Iya, tapi kan kita membahas profil dari penyanyi Ismail Marzuki, berarti lagu-lagunya.
1: Lagu siapa?
0: Lagu-lagunya Ismail Marzuki.
1: Oh, Ismail Marzuki.
0: Ya, Ismail Marzuki. Minta,
1: kemarin sudah dibahas ya, mau dibahas lagi ya. Oke.
0: Okay. Kemarin dibahas?
1: Iya, pernah dibahas. Siapa kakak siapa itu?
0: Kakak siapa yang bahas?
1: Kak apa itu? Saya minta lagu itu kemarin tuh Jembatan Merah, kan ciptaan dia itu. Pernah.
0: Pernah kapan ini das siaran hari ini malam ini nih?
1: Seminggu yang lewat pernah dibahas juga dari Ismail Marzuki.
0: Pelanggaran ini yang menyiapkan yeah. Das ini deh. Ulang-ulang kapan nih? Tidak jadi apa penyanyi yang lain?
1: Okay. Ya, minta lagu ini saja, lagu Ismail ciptaan Marzuki. Ismail ciptaannya ini Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah, Ismail Marzuki ya. Juga lagunya?
1: Ya, penyanyi saya tidak tahu, tapi ciptaan Ismail Marzuki.
0: Oke, nanti saya coba carikan ya, Bang ya.
1: Ya, salam Kak ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Lisa, salam sehat, salam bahagia. Semoga panjang umur rezeki, dijauhin dari bala. Ya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Mahakuasa terus buat Dika, Italia Bu, kalau lagi motor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, beri kesehatan, panjang umur rezeki bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dika, ingat pesan kakak ya. Jangan bikin ulang. Terus buatnya Bunda Ima, Bu Utri, Bu Farida, Bunda Natalia, Bang Tias, Bang Nasrun, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Puji, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Salam persahabatan, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Lisa, selamat baik, malam.
0: Ya. Sama-sama, selamat malam juga Bang Andi. Sedang bersama kami ya di Ruang Rindu. Oke, ada yang mau berbagi informasi seputar dari lagu-lagunya. Anda menyukai lagu-lagu Isma Marzuki yang mana ya? Kenapa Anda menyukai lagunya? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Selamat ada malam.
2: Ada Lisa.
0: Iya.
2: Dari Bunda Ima, ada Lisa.
0: Oke, selamat malam Bunda.
2: Malam juga, selamat bertugas sayang.
0: Selamat berjumpa.
2: Selamat berjumpa walaupun lewat udara ya.
0: Iya benar
2: selalu
0: sekali.
2: Selalu dalam keadaan yang sehat.
0: Mm-hmm. Doa yang sama juga untuk Bunda di sana. Ya Bunda silakan Bunda. Ya.
2: Merekus lagu John Serang kalau bisa. Hmm. Yang judulnya Senandung Dua Hati.
0: Senandung Dua Hati?
2: Iya, John Serang.
0: Tapi kita... Saya siapkan lagu-lagunya ini, Bunda.
2: Oh, Ismail lagu Marzuki. Apa,
0: Delta? Ismail Marzuki. Lagu-lagunya.
2: Oh, lagu-lagu apa itu judulnya itu?
0: Ismail Marzuki ini punya tidak. Lagu-lagu. Ini ada lagu-lagu Jewita Malam, ada juga Setangkai Bunga Mawar. Juga ada...
2: Oh, Setangkai Bunga Mawar.
0: Lagu-lagu... lagu-lagu ya Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, begitu.
2: Oh iya. Oke. Setangkai Bunga Mawar.
0: Nah, oke, siap. Bunda, nanti kalau di ini sudah ya di musik keperaduan tidak apa-apa. Musik keperaduan ya? Tidak apa-apa, saya putarkah atau?
2: Boleh.
0: Tadi senandung
2: atur saja. Pokoknya ada Lisa atur yang terbaik.
0: Senandung rindu?
2: Senandung dua hati.
0: Senandung rindu. Senandung dua hati.
2: Senandung dua rindu. Hati.
0: Senandung dua hati.
2: Jenseran.
0: Oke.
2: Iya. Hmm. Pokoknya yang terbaik lah, Delisa.
0: Siap.
2: Supaya pendengar bisa terhibur.
0: Siap, Bunda.
2: Oke, salam-salam dulu ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, pertama salamnya buat Adik Lisa ya bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Andi di Jambi tadi yang baru lewat ya.
0: Iya, Bang Andi.
2: Ah iya. Mm-hmm. Salam balik buat Bang Andi. Selamat malam, semoga sehat selalu di sana bersama teman-teman ya. Bang Junaidi juga, Bang Darwin, Bang Tias, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Wijati, Oma Deva, Bintang Pratama, Bang Nasrun, Bang Luhut, Putra Tengar, Bang Marcel, Bapak Widi, dan semua pendengar setia yang ada di Boven. Terima kasih dan selamat malam dan selamat mempersiapkan istirahat malamnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua malam ini. Buat Adik Lisa, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bunda, sama-sama. Ya. Masih di Ruang Rindu selalu hadir ya dengan membahas profil penyanyi, informasi musik. Ya, bersama Anda ya. Ini sudah berapa kali sekali kami hadir ya Ruang Rindu. Dari musik keperaduan, ya, silakan merequest lagu, ya, lagu-lagu yang dipilih untuk mendengarkan, disenangi, ya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu masih bersama kita berbagi informasi profil musik, ya, informasi musik dari Ismail Marzuki, ya. Ya, berdengar. Saya masih berikan kesempatan untuk Anda, silakan masih ada lagi yang mau ikutan. Lagu-lagunya Ismail Marzuki. Pendengar, ya mungkin ada yang bertanya mengapa banyak lagu-lagu Ismail Marzuki termasuk ya memiliki irama keroncong ya. Lagu-lagunya juga kebanyakan ya lagu-lagu berirama keroncong. Ya, tentunya pendengar, karena pada masa Ismail Marzuki berkarya, yaitu tahun 1930-an hingga 1950-an, musik keroncong merupakan salah satu genre musik ya yang sangat populer. Ya, ini kayaknya Ibu Wanusu sudah ikutan bergabung lagi nih. Kita sapa dulu ya. Oke, sabar sebentar saya. Oke. Halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, Ibu Wanusu, selamat malam, selamat berjumpa.
3: Dengan Mbak Lisa ya?
0: Iya, siap.
3: Lagunya dari Marzuki,
0: Ismail Marzuki, iya.
3: Iya, lagunya Lukisan Rindu ya?
0: Lukisan Rindu?
3: Oke.
0: Okay.
3: Ya, itu judulnya kan Lukisan Rindu itu. Salamnya rindu pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Igawi, buat Pak Fauzi, buat Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bapak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari Asam Bazen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wanusu. Salam kembangkan selofi udara, salam jabat hati. Mungkin ada yang mau bersama kami ikutan di Ruang Rindu dan berbagi informasi ya dari profil penyanyi, profil dan juga musik ya, informasi musiknya ya Ismail Marzuki, silakan ya. Ya, oke, sudah ada lagi yang ikutan bergabung, Bang Lanius Sambas. Oke, selamat malam Abang Lanius, selamat berjumpa kembali di Ruang Rindu malam ini. Saya Lisa di sini. Halo.
4: Selamat iya. Malam, semangat oh, malam Mbak Lisa.
0: Iya, selamat malam juga Bang.
4: Gimana kabarnya?
0: Kabarku baik Bang. Gimana juga kabarnya di sana?
4: Kan ada lagunya Apa Kabarmu.
0: Oke. Okay.
4: Baik, udah banyak tingkah ya, kalau saya gabung.
0: Siap.
4: Hanya skating ya Mbak ya. Jangan diambil hati. Hati-hati itu hatinya boleh diambil, tapi hatinya boleh guru bercanda, tapi jangan sampai kita apa ya, ibaratnya jangan sampai nyinggung orang, perasaan orang gitu kan. Okay. Kita guru bercanda biasa. Namanya kita gabung radio, tinggal kita lagi yang menyimak seperti apa. Tinggal penilaian para pendengar kita. Iya. Saya biasa Mbak kalau gabung itu suka bercanda begitu ya.
0: Siap.
4: Iya. Gimana soal lagu?
0: Malam ini lagu-lagunya Ismail Marzuki. Kalau Abang lewat lagu-lagunya mungkin Abang bisa bercerita ya, ada yang dirasakan lewat lagu-lagu atau mengetahui profilnya ya, Ismail Marzuki.
4: Ya, kalau soal lagu dari Marzuki ya?
0: Iya, Ismail Marzuki.
4: Ismail Marzuki ini kayaknya banyak juga lagu-lagu nasional, kalau tidak salah ya?
0: Iya, benar, Bang.
4: Itu termasuk lagu yang... Lagu dia ya, ciptaan Marzuki, kalau tidak salah ya?
0: Iya.
4: Ribuan Pulau Kelapa juga.
0: Iya, Ribuan
4: Pulau Kelapa. Yang ada yang lagu dia yang Beta, itu si Beta itu. Ada yang Beta-Beta itu kan, nah beliau juga ada. Jadi memang lagu beliau itu sangat maknanya nasionalnya itu luar biasa. Yeah. Itu memberi contoh yang positif untuk kita semua. Apalagi kalau di acara 17 Agustusan, ya kan? Yeah. apalagi dalam rangka ke apa acara ibaratnya itu upacara. Mm-hmm. Nah, jadi kita kembangkanlah lagu-lagu nasionalis. Mm-hmm. Mm-hmm, itu harus kita kembangkan aja. Yang penting untuk generasi penerus kita harus tahu dengan lagu-lagu daerah, khususnya yeah. juga lagu nasional Indonesia. Nasional. Generasi penerus kita harus tahu hal lagu ini sampai ke anak cucu kita nanti.
0: Seperti itu kita anak-anak sekolah ya, Bang. Seperti tahu anak-anak sekolah sekarang ini mereka nyanyi lagu Indonesia Pusaka ataupun juga Rayuan Buah Kelapa atau Indonesia Raya. Untuk iya, tahu siapa itu. Yang ciptakan lagu ini.
4: Iya, saya dulu dulu waktu saya Mbak, waktu sama saya sekolah ya, sekolah SD. Di situ ada buku lagu-lagu ciptaan beliau itu ada. Kadang ada lagu-lagu ciptaan Bapak Perkantor kita ya, yang dulu seperti lagunya Marjuki, terus ada lagunya W.R. Suratman, lagunya Bung Karno pun juga ada. Ibu kita Kartini. Nah, itu harus kita kembangkan semuanya itu ke generasi penerus kita agar apa ya ibaratnya kita ini mengenal gitu ya, yang dulunya kita nggak tahu kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, lama-lama kita pasti tahu begitu. Harus kita mengajarkan pada generasi kita itu penting Mbak, begitu agar oh lagu ceritanya begini atau sejarahnya juga begitu, itulah yang mungkin harus kita kembangkan gitu ya Mbak. Siap, kalau soal lagu mengikut aja lah lagunya ya, karena lagi sudah dipersiapkan juga. Ya, salamnya kita rangkul aja buat itu siapa tuh, buat Wan Usu tadi di Sambas ya, kalau di Jangkung Sambas sama Pak Busri juga. Oke, Mbak Lisa, terima kasih. Sudah santap malam belum nih?
0: Santap malam? Wah, ini jam makan malam sudah lewat nih. Santap malam sudah dari tadi.
4: Oh, begitulah.
0: Itu jam 10, setengah 11.
4: Kalau saya ini belum makan nih. Kalau makan gampang sih, soal makan nanti kita makan kalau lapar ya. Ambil sendiri soalnya, kita udah besar soalnya ambil sendiri ya. Okay. Iyalah, okelah kita itu sajalah yuk. Terima kasih, selamat malam.
0: Siap, selamat malam Abang Lanius ya. Ya, sudah bersama kami juga ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu yang lewat lagu di mana ya tadi di sampaikan ya tentu oleh Abang Lanius, di mana lewat lagu-lagu Ismail Marzuki ini pendengar ya, lagu-lagu lebih banyak ya lagu-lagu kebangsaan ya, di mana mungkin ada bertanya ya mengapa Ismail Marzuki lebih banyak menciptakan lagu-lagu bertema kebangsaan ya. Nah, hal itu karena Ismail ya hidup pada masa perjuangan bangsa Indonesia menuju dan mempertahankan kemerdekaan ya, jadi adik-adik dorang ya, tapi adik-adik dong malam ini langsung tidur semua apa yang dengerin orang tua. Oke. Melalui musik beliau ingin membangkitkan semangat persatuan, cinta tanah air dan pengorbanan untuk bangsa. Bagi Ismail ya, Ismail Marzuki, lagu bukan hanya hiburan ya, tetapi juga menjadi penyemangat bagi rakyat dan para pejuang. Karena itu lahirlah ya karya-karya seperti lagu dengan judul Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, Gugur Bunga, ada Halo Halo Bandung, Sepasang Mata Bola, dan juga Melati di Tapal Batas. Di mana lagu-lagu tersebut tidak hanya memiliki melodi yang indah ya, tetapi juga mengandung pesan tentang kecintaan kepada Indonesia, penghormatan kepada para pahlawan, serta harapan agar bangsa ini tetap bersatu. Jadi setiap hari-hari kebangsaan ya, hari-hari 17 Agustus ya, hari-hari nasional ya, tentu akan diperdengarkan ya, diputar lagu-lagu ini. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Mbak Lisa, Ruang Rindu, Ruang Berpikirin Memori lewat lagu.
0: Iya, Ibu Natalia.
5: Natalia, benar sekali. Kabar Mbak Lisa?
0: Selamat malam. Kabarku baik Ibu, puji Tuhan, sehat-sehat. Tapi saya semangat tuh kini.
5: Kita juga sehat-sehat, baik-baik sayang.
0: Oke, sehat.
5: Tapi toli-toli lagi hujan, Mbak Lisa.
0: Selamat menikmati. menikmati. Hujan kalau turun di malam hari itu enak sekali. Maksudnya kita bisa menikmati hujan
5: enak,
0: terus tidur.
5: Tidur ya,
0: suara Marisa. Hujan itu dia bikin kita terlelap tidur, kita sudah lupa semuanya sudah. Kaget bini so pagi.
5: Iya enak kalau tidur apa dingin ya, tapi kalau panas jerah kalau tidur. Tapi Mbak Lisa kan kalau di ruangan kan dingin terus.
0: Iya.
5: Ya. Boleh request lagu Mbak Lisa?
0: Silakan. Lagu-lagunya Ismail Marzuki.
5: Fani Fabiola.
0: Fani Fabiola.
5: Seandainya aku punya sayang Mbak Lisa.
0: Nanti saya putar di musik keperaduan tidak apa-apa.
5: Oh iya,
0: kita aja.
5: Oh,
0: keperaduan ya. Ayo, karena saya susah lagu-lagunya Ismail Marzuki nih.
5: Oh iya, oh gitu. Tidak apa-apa. Nanti Mbak Lisa pilihkan aja lagu. Oke. Apa salam-salam ya Mbak Lisa? Aku balai dengan putra tengah sudah menunggu katanya di belakang.
0: Silakan lanjut.
5: Oke ya Mbak Lisa, yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Fredy ya. Selamat malam. Selamat istirahat. Ada Bang Bintang Pratama Pak Nasrun ya, ada Bunda Ibu Momere, ada Bang Luhut ya yang ada di Penuli, Pak Widi di Tokyo, Bang Lai Putra Tengah yang ada di Nusret, di Papak sama di Kalimantan Utara, dan ada Dika juga di Kaliabu bersama Pak Andi Cakrawina, dan sama-sama sudah pasangan yang di monitor. Sukses selalu ya, sampai sekarang Dr. Berita, tiba di rumah dengan selam. Terima kasih Mbak Lisa, selamat malam.
0: Salam kebakan Slovia Udara, salam jemput hati. Oke. Saya putar lagu dulu. Iya, saya putar lagu dulu. Nanti akan kembali ya. Oke, sabar dulu ya. Kita dengar lagu dulu.

0: Ismail Marzuki ya dikenal karena lagu-lagu ciptanya yang menggugah semangat perjuangan. Ya, dan juga ya beliau menciptakan beberapa lagu ya di mana pendengar ya lagu-lagu perjuangan tentu untuk Indonesia sebagai penghormatan ya atas karya-karyanya tahun 1986 ya 10 tahun setelah kematiannya nama Ismail Marzuki disematkan kepada sebuah taman dan pusat kebudayaan ya di Salemba Jakarta. Tentunya juga pendengar pada tahun 2004 ya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kita sudah ada ya di akhir ya penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ya sudah pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada pendengar kebersamaan kita ya di Ruang Rindu sambil berbagi informasi, membahas profil penyanyi dan juga informasi musik. Di malam ini Ismail Marzuki ya. Tentu ada yang sudah bersama kami juga ya. Ada tadi Abang Andi, Bunda Ima, Ibu Wanusu, Ibu Natalia dan Abang Lanius ya. Oke, saya juga mengajak kembali lagi silakan kalau ingin bersama kami bergabung di musik peraduan dan menjadi kesimpulan pendengar di mana di Ruang Rindu ya. Malam ini kita telah mengenang sosok Ismail Marzuki, seorang komponis, pencipta lagu dan musisi besar Indonesia yang mewariskan karya-karya luar biasa bagi bangsa. Melalui lagu-lagunya, beliau tidak hanya menghadirkan keindahan melodi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai cinta ya tanah air, semangat perjuangan, kemanusiaan, serta kasih sayang. Lagu-lagu seperti Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, Gugur Bunga, Sepasang Mata Bola, Cuita Malam, hingga Sarina, dan lagu-lagu lainnya yang menjadi bukti bahwa musik mampu menjadi bagiannya dari sejarah, membangkitkan rasa bangga ya sebagai bangsa Indonesia, sekaligus menghadirkan kenangan ya yang tetap hidup dari generasi ke generasi tentunya. Semoga melalui Ruang Rindu kita tidak hanya menikmati lagu-lagu kenangan ya, tetapi juga semakin menghargai para musisi yang telah memberikan karya-karya terbaik mereka ya untuk negeri ini. Terima kasih sekali lagi pendengar, seluruh pendengar ya, yang telah setia menemani ya bersama kami di malam ini di Ruang Rindu ya, telah berbagi cerita kenangan serta lagu favorit selama kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Kita melanjutkan kebersamaan pendengar dalam acara musik ke peraduan saya akhiri Ruang Rindu.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam ya, kita melanjutkan kebersamaan mendengar di acara musik peraduan. Saya Lisa masih bersama Anda ya, semoga terus menjumpai teman kita ya. Kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga suasana malam ini ya, aman nyaman, baik Anda yang sedang bertugas dan menemani Anda ya, mengantarkan Anda menuju alam peraduan, baik dengan mendengarkan lagu-lagu, menyapa ya pada siapapun yang ingin Anda sapa di mana kebersamaan kita lintas malam Indigo dalam acara musik keberaduan. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam musik keberaduan.
1: Malam dari kejauhan.
0: Selamat malam Abang.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Apa kabar Mbak Itu?
0: Baik Abang.
1: Ya, ini Abang mau minta lagu dari Gary Simon. Judulnya Andai Kau Tahu.
0: Gary Simon, Andai Kau Tahu.
1: Gary Simon, judul lagunya Andai Kau Tahu.
0: Mohon maaf Abang, dengan Abang siapa ya?
1: Dari Palembang.
0: Oh, dari Palembang. Oke. Okay.
1: Ya, itu saja. Selamat bertugas. Dan terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang. Iya, semuanya ya pada monitor bergabung bersama kami. Ini orang-orang dari luar semua. Bufindigul ini yang ada di Bufindigul, yang punya Bufindigul ini harus tidur semua kap. Oke. Selamat malam ya, dan selamat beristirahat ya. Selamat bertugas, baik Anda ya, yang sedang pada beristirahat ya, untuk inang ambe ni canomba wadinabu kongget lanuka tukun serarung semuanya, kakak dorang semuanya ya. Saya bilang kakak tapi padahal sayang kakak lagi. Oke okay. Serarung semuanya, di malam ini satu rangkaian acara yang terakhir ini musik peraduan, jadi silakan yang mau ikutan bergabung di 08114954333, 08114988666, 08114988222. Yang sedang bertugas, selamat bertugas ya, satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis, satpol. Kenapa selalu kami menyapa mereka ya di malam ini? Nah, sedang bertugas ya, baik juga mungkin Anda yang masih di tempat-tempat ya, usaha Anda ya malam ini ya, karena mungkin Anda yang masih mau makan ya, minum ya, jadi di tempat-tempat usaha juga pasti ada yang masih ramai, masih pada santai ya. Terus berjumpai Anda ya, menjumpai dengan harapan lagu-lagu yang kami hadirkan menemani ya, mengantarkan Anda ya, menemani istirahat malam. Silakan, ada lagi di belakang ya, Abang yang punya Palembang ya. Ya, kadang-kadang juga tidak terlalu hafal ya. Dari Mitra ya. Ada yang saya dengar suara yang sudah biasa saya dengar, oh ini Abang ini ya, atau Mas ini, atau kakak ini ya, saudara ini atau mbak ya, bunda. Tapi kalau saya agak bingung juga ya, ada yang suaranya juga agak berat, itu agak sama-sama, ada yang sama juga suaranya tuh sama-sama berat begitu ya, kedengaran saya tidak bisa membedakan. Tapi ada juga yang saya bisa kenal ya, langsung saja saya sapa, saya sebut ya, jadi mohon maaf ya. Sebenarnya harus kita lebih ya mengenal ya fans Mitra, tapi kadang-kadang juga kalau sama suaranya saya bingung ya, takut sebut salah ya. Oke okay. Yang pastinya salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati ya, salam kemakan selalu. Terima kasih ya untuk Abang Dorang, Abang-abang Dorang, bunda juga ya, saudara Dorang ya, yang sudah bergabung bersama kami, di mana kami selalu menemani Anda, memberikan ruang ya untuk boleh bergabung dan menyapa kepada siapapun keluarga tercinta ya, ataupun juga orang-orang yang sedang bertugas, keluarga Anda, anak-anak ya, ataupun juga teman dengan kerja Anda yang ingin Anda sapa. Kami sudah sangat berterima kasih ya, baik yang sudah bergabung, yang mau ikutan silakan, yang belum ya, atau mungkin Abang Andi, Bunda Ima, Ibu Wanusi, Bu Natalia, Abang Alanius ya, mau ikutan lagi silakan ya, kami beri kesempatan. Dan kali ini musik peraduan, lagu-lagunya ya, kalau tadi di Ruang Rindu lagu-lagunya dari salah satu penyanyi yang kita bahas ya profil, kalau saat ini lagu-lagunya juga sudah saya siapkan, tapi ya saya berikan kesempatan juga untuk Anda ya, untuk saudara Nora. Halo, selamat malam.
1: Malam Kak Lisa.
0: Oke, Bang Andi kembali lagi ya, musik peraduan, silakan Abang. Nah, kalau Abang Andi tidak ikutan bergabung ini tidak seru, tidak ramai. Karena yang selalu bergabung itu sudah duluan-duluan. Sekarang orang, kita belum buka acara lagi, Abang Andi sudah telepon-telepon. Oh, saya sudah tahu. Ini pasti Abang Andi.
1: Taliabu sudah bergabung belum?
0: Belum, Abang.
1: Terada jaringan di sana.
0: Itu lagi. Biar sudah kita menyapa saja untuk yang ada di Taliabu sana. Nah, silakan, Abang.
1: Saya minta lagunya dari ini, dari Aprilia. Sejak ada kamu.
0: Iya.
1: Ya, salam Kak ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pertama buat Kak Lisa, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Lisa diberikan umur panjang, berkah rezekinya, dijauhkan dari bala, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika di Taliabu, salam sehat, salam sayang. Kalau lagi muter, selamat muter sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga besarnya, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dika, ingat pesan kakak ya, jangan nanti menangis lagi ya. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri bersama keluarga besarnya, Bu Farida, Bu Natalia, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Rimba. Buat semua saya dari A sampai Z, salam sehat, salam persahabatan buat kita semua di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Lisa, selamat malam.
0: Salam kebaikan, salam kebaikan, salam jabat saja untuk pendengar dimanapun berada ya. Silakan di belakangnya Abang Andi, di belakangnya Abang Andi ada lagi yang mau ikutan. Saya masih ya menantikan, berikan kesempatan. Kalau tadi Bunda Ima dan Ibu Natalia ya, ada lagu yang mereka juga sudah request ya, yang sudah tinggalkan, jadi nanti saya tinggal putar saja begitu. Jadi pasti nyong ada pantau juga, takutnya nanti kalau saya tidak putar undang saya tipu lagi. Oke, lagu-lagunya sudah saya siap ya untuk Bunda Emma dan Ibu ya, ya Bunda Natalia ya. Oke, yang lainnya ya sebenarnya juga tadi Abang Andi ya request lagu ini, lagu yang sudah dari tadi ya di Ruang Rindu, tapi saya berikan kesempatan untuk nanti di musik peraduan. Jadi Abang Andi dia sudah kembali lagi bergabung. Terima kasih ya. Silakan Anda yang mau ikutan 08114954333, 08114988666, 08114988222. Ini pasti ada yang sudah simpan, ataupun juga bukan pasti lagi, tapi sudah nomornya sudah di save ya, sudah disimpan. Jadi silakan Anda yang mau bergabung, saudara-saudara silakan. 13 menit baru saja berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Lisa masih bersama Anda.

0: Di belakangnya Abang Andi ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Musik Keperaduan.
1: Musik Keperaduan, selamat malam, Malika.
0: Iya, selamat malam juga ya, Bang.
1: Dari Fak-Fak.
0: Dari Fak-Fak, iya. Dari Fak-Fak, dengan Abang siapa? Iya.
1: Putra Tengah.
0: Oh, Putra Tengah. Oke, siap, Putra Tengah, iya. Selamat malam. Bagaimana kabar di Fak-Fak, bagaimana nih?
1: Fak-Fak, ya alhamdulillah puji Tuhan, kabar masih baik selalu dan juga cuaca
0: aman.
1: Hari ini di, cukup cerah saja.
0: Iya. Oke, berarti sama dengan Bu Fendi.
1: Awalnya dingin, tapi awalnya dingin.
0: Iya, aman. Cuaca bagus. Sebenarnya di Fak-Fak itu ada sepuluh teman-teman itu. Sepunya teman-teman, mereka yang kerja juga di RRI. Teman-teman, waktu kita tahun berapa itu kita pernah sama-sama di Jayapura, di Ifar Gunung kita waktu itu, di ada berapa teman-teman di Fak-Fak?
1: Siapa-siapa?
0: Ada, aduh saya sudah lupa lagi nama-namanya.
1: Ada dua
0: ibu.
1: Julaika, Siti Nur Aisyah.
0: Kalau tidak salah ada yang dari yang badannya kecil-kecil juga seperti saya begitu.
1: Ati.
0: Ada dua teman itu. Saya lupa namanya.
1: Ada Yuli.
0: Ada juga yang dari Kaimana.
1: Ini yang penyiar ada empat, ada Reva, Revanti, ada Julaika, ada Siti Nur Aisha, ada Yuli sama.
0: Kayaknya di umum.
1: Katija. Oh, di umum.
0: Ini bukan penyiar.
1: Oh, ya. Udah nanti kita sampaikan saja, ada salam dari Balika dari Bopendok.
0: Oh, oke, siap. Ya. Teman-teman satu angkatan. Padahal dong adik-adik, tapi kita teman.
1: Oh iya.
0: Oke. Silakan, Abang.
1: Lagunya dari Maya Angela saja.
0: Iya.
1: Jatuh hati.
0: Jatuh hati. Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay. Salam baru turun siapa, Bang Andi?
0: Iya, tadi ada Abang Andi.
1: Dari Jambi. Oh ya, oke. Salamnya untuk Bang Andi di Jambi. Ada di Kaitaliabu, ada Bunda Natalia juga. Ada juga Bang Lai di Kalimantan Utara, ada Bang Luhut. Ada juga Pak Freddy Butri. Ada juga Bang Iwan, ada Bintang Pratama, ada Naslia. Ada Ahmad Irwan, Bang Widi di Tokyo. Ada juga Ibu Jati, Bunda Wanusu. Ada juga Pak Nasrun, Ibu Farida, Bang Hadi juga, ada Bang Marcel di ND, ada juga Bang Gery, ada juga Bunda Ima, sudah semua saja.
0: Oke, saya.
1: Mantap ya. Semoga istirahatnya di malam hari dengan baik dan juga dapat sehat selalu dengan keluarga dan salam kompak. Oke.
0: Terima kasih
1: ya, sampai jumpa lagi, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ya, Putra Tengah ya, langsung dari Fak-Fak. Ya, Maya Angela jatuh hati ya. Oke, saya langsung sudah siapkan ya, ada lagunya Maya Angela ya. Ada lagi yang mau ikutan? Iya, kalau ada yang mau ikutan silakan.

0: Silakan ada lagi yang mau ikutan bersama kami untuk lagu-lagu ya. Ya, berikut ini sudah ada 1, 2, 3 lagu ya. 3 atau 4 ini ya. 1, 2. Ya, ada nanti John Seran. Ya, ada Mama Angela. Ada tadi lagu yang direquest oleh Ibu, ya Bunda Natalia, juga Fanny, Fibiola. Ada juga Abang Andi ya, Aprilia. Semenjak apa tadi? Semenjak ada kamu kan? Ya, semenjak ada kamu ya. Hosana featuring Aprilia. Oke, ini Bu Wanusu sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam. Musik Keperaduan, Mbak Ana.
0: Dengan Lisa, Ibu.
1: Mbak Lisa, lupa lagi. Mbak Lisa. Saya mau request lagu dulu, Mbak Lisa.
0: Silakan, Ibu.
1: Judulnya Cinta Sendirian dari Triana.
0: Cinta Sendirian.
1: Iya, dari Triana ya. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Nggak disebut satu per satu.
0: Iya.
1: Yang lain dirangkul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, terima kasih ya. Ya, untuk Ibu Wanusu ya. Ya, sudah ikutan kembali bergabung bersama kami di Musik Keperaduan. Saya langsung saja hadirkan lagu-lagu yang telah di request ya. Selamat mendengarkan ya. Dan lebih baik Anda yang merequest lagu. Tadi ada Ibu Natalia, Bunda Ima, Abang Andi, ya, Putra Tengah, ya, dan juga Ibu Wanusu ya.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Semua terserah padam.
2: Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu?
3: Pace, woy, Pace.
4: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
2: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
4: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
2: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu tuh.
4: Mace, jangan begitu ya.
5: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pendengar, banjir seringkali berdampak serius pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi di wilayah tertentu. Sumber banjir bisa berasal dari curah hujan ekstrim, sungai meluap, atau pasang surut laut yang tinggi. Berikut adalah tips dan persiapan menghadapi banjir, dilansir dari laman resmi medcom.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pertama, lindungi dokumen penting. Kedua, tempatkan elektronik di tempat aman. Ketiga, persiapkan alat survival banjir. Keempat, lakukan evakuasi diri dengan rencana yang tepat. Pendengar, banjir bisa datang tanpa diduga, namun dengan kesiapan dan kebersamaan, kita bisa mengurangi resikonya. Mari tetap siaga dan saling menjaga.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ya, pendengar di Bovendigol dimanapun Anda berada, adalah beberapa tebang, ya, tebang-tebang pilihan yang tentu sudah hadir Anda, yang telah berkuas, ya, semoga senantiasa menemani Anda. Baik, untuk Anda yang berkuas, tadi ada Potra, ya, Palembang, ya, dan juga ada Bang Andi, Potra Tengah, ya, dari Fak-Fak, ya, dan juga Ibu Manusu. Sudah saya hadirkan lagu-lagu yang direquest di mana kebersamaan kita di musik keperaduan. Dan benar kita sudah ada di pukul 23.54 menit waktu Indonesia Timur. Sudah di penghujung, ya, kebersamaan kita, tak terasa, ya, kebersamaan. Empat lagu ya. Ya. Empat lagu atau lima, enam lagu, ya. Iya, enam lagu nih. Sudah hadir, saya sudah hadirkan, ya, di ruang dengar Anda kebersamaan kita, dan tentu sudah di akhir. Semoga mengantarkan Anda menuju alam peraduan yang baik untuk Anda yang sudah beristirahat, menemani juga Anda yang sedang bertugas, ya, di malam ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, ya, di mana rangkaian acara yang terakhir musik keperaduan adalah merupakan rangkaian acara yang terakhir kami hadirkan, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di hari ini, ya, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Saya Lisa dan juga Bung Tito, ya, Bung Dewo, juga Bung Alif, ya, di malam ini kami yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih kebersamaannya. Kita nanti akan berjumpa kembali lagi di lain kesempatan. Saya akhiri kebersamaan kita, pendengar, ya. Selamat malam. Jangan lupa berdoa, ya, agar sepanjang malam ini Anda diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa, boleh beristirahat dengan aman nyaman, ya, sampai dengan esok pagi bangun dan boleh melaksanakan kembali segala aktivitas Anda dalam keadaan yang sehat, ya, sehat walafiat. Selamat malam dan sampai jumpa.

seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada, bersama saya Ana ya, menemani Anda di Lintas Pagi Bovendigo untuk edisi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Baik pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu rohani Kristiani ya, hingga pukul 6 nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Bagi Bergara, sudah di menit ke-26 lepas pukul 5 waktu Indonesia Timur. Buat Anda yang ngambil niop-natiop ya, pagi hari ini barangkali sudah bangun dari tidurnya masing-masing, sudah mengawali aktivitas Anda. Selamat pagi, semangat untuk menjalani aktivitasnya ya di hari ini. Kami masih hadirkan kembali lagu-lagu Rohani Kristiani.

0: kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Saya Edi Siswanto, salam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Ya, cukupkan dulu lagu-lagu rohani Kristiani pagi hari ini, dan nanti kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda, menemani aktivitas Anda pagi ini ya. Buat Anda Janumba, Waninambu, Niop Natio yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, entah itu lagi bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Selamat pagi untuk Anda. Kita dengarkan nanti lagu-lagu pilihan. Sebelum itu kami hadirkan yang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Sudah di pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul, tepat nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Masyarakat adat Wambon Kenetope desak Bupati Bovendigo segera terbitkan SK 13 Marga. Berita selengkapnya bersama saya Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Masyarakat adat Wambon Kenep Mopte desak Bupati Bovendigo segera terbitkan SK 13 Marga. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Desakan agar pemerintah Kabupaten Bovendigo segera menerbitkan surat keputusan pengakuan 13 Marga bagi masyarakat hukum adat suku Wambon Kenep Mopte kembali menguat. Perwakilan Kepala Kampung di wilayah masyarakat hukum adat Wambon Kenemopte, Henrikus Kokyo, meminta Bupati Bovendigo segera mengambil langkah konkret dengan menetapkan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap wilayah adat dan hak-hak masyarakat adat. Menurut Henrikus, perjuangan memperoleh pengakuan resmi melalui 13 marga bukanlah tuntutan yang muncul baru-baru ini. Aspirasi tersebut telah diperjuangkan selama bertahun-tahun sebagai bentuk upaya masyarakat adat guna mendapatkan kepastian hukum atas wilayah yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Nah, di dalam tanah itu ada mereka punya hasil-hasil bumi yang selama ini masyarakat adat itu mereka hidup dari hasil alam yang mereka nikmati dan mereka tumbuh di situ. Nah, ketika pemerintah mau bangun sesuatu harus kembali kepada mereka. Dalam hal ini Bapak Bupati, ya Bupati Bovendigo yang sekarang, ini juga bagian dari visi misi dan janji politik.
3: Iya.
2: Sehingga masyarakat itu mereka benar-benar berharap kepada Pak Bupati supaya segera menetapkan dan melindungi hak-hak adat masyarakat. Iya. Karena itulah apa yang mereka harapkan, sehingga mereka semua tergerak untuk mendukung beliau hingga pada saat ini beliau bisa duduk sebagai Bupati Kabupaten Bovendigo.
1: Henrikus juga menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap persoalan pengakuan masyarakat adat di samping fokus pada berbagai agenda pembangunan termasuk pembentukan kampung-kampung persiapan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat yang telah lebih dahulu hidup dan menjaga wilayah tersebut.
2: Jadi itu harapan saya dari pemerintah kampung. Setidaknya Bapak selama ini mungkin fokus ke kampung-kampung atau kampung-kampung persiapan untuk mengisahkan kampung-kampung persiapan. Sementara di dalam kampung-kampung itu, kampung-kampung baru yang Bapak persiapkan untuk mungkin menjadi bagian juga dari perluasan pembangunan pemerintahan. Iya. Tetapi kampung itu di atas tanah adat.
3: Iya.
2: Di atas tanah adat, masyarakat adat itu. Jadi perlu harus Bapak sahkan ini tentang hak mereka, sehingga pembangunan yang akan pemerintah rencanakan, Pemda rencanakan bersama DPR mungkin sedang merancang pembangunan itu turun tepat sasaran.
1: Henrikus mengatakan masyarakat hukum adat Wambon Kenemopte selama ini terus menunggu kepastian dari pemerintah. Namun hingga kini pengakuan yang diharapkan belum juga terwujud. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disparekraf Pora Bovendigo salurkan stimulus modal untuk dorong pelaku ekonomi kreatif lebih mandiri. Kita ikuti laporan bersama Imam Komarudin.
4: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigo menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai pada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Ini sebagai upaya memperkuat usaha dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Kepala Disparekraf Pora Bovendigo Vera Melania Resubun mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan pemerintah ditujukan agar pelaku ekonomi kreatif terus berkembang melalui inovasi dan kreativitas. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menjangkau masyarakat melalui berbagai program yang telah disusun. Hal itu termasuk pemberian stimulus modal usaha bagi kelompok-kelompok ekonomi kreatif.
3: Yang kami harapkan, stimulus yang pemerintah berikan ini dapat memberikan semangat, juga melahirkan inovasi-inovasi lewat karya-karya yang sanggar-sanggar sudah laksanakan selama ini. Nah, dengan inovasi-inovasi ini, kami harapkan juga ke depan Bapak Ibu yang ada dalam kelompok-kelompok sanggar-sanggar ini juga bisa tentunya mandiri.
4: Vera berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu mengembangkan usaha, tetapi juga mendorong para penerima agar mampu bersaing menjadi pelaku usaha yang mandiri. Ia menilai kreativitas masyarakat Bovendigul memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi produk sudah saatnya dilakukan. Ia mengingatkan agar bantuan yang diterima dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan usaha para penerima. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengawas pendidikan dorong penguatan peran untuk tekan angka putus sekolah di Bovendigul. Kita ikuti laporan bersama Septianing Nur.
5: Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam konsultasi publik Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan tahun 2025-2045 adalah masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Bovendigul. Dalam forum tersebut, pengawas pendidikan Kabupaten Bovendigul Emmanuel Wedo menekankan pentingnya penguatan peran pengawas pendidikan sebagai bagian dari upaya menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Emmanuel menyampaikan bahwa jumlah anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul telah mencapai lebih dari 4.000 anak. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat.
6: Anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul itu 4.000 lebih. Anak yang tidak melanjutkan putus. Maka kami sangat berterima kasih dengan adanya desain pembangunan yang mana rancangan ini membuat kami, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul ini, PDA itu perlu ditetapkan dan merangkap bagaimana tugas kami sebagai seorang pengawas untuk memantau wilayah yang ada di daerah ini.
5: Menurutnya, tugas pengawas pendidikan tidak hanya sebatas melakukan pembinaan akademik dan manajerial di sekolah, tetapi juga memantau berbagai persoalan pendidikan, termasuk keberadaan anak putus sekolah serta kedisiplinan tenaga pendidik.
6: Sebagai pengawas di wilayah binaan itu, sehingga untuk menjangkau ke tempat-tempat yang kami rujukan ke sana, tidak terkontribusi. Ini mungkin harapan kami sebagai tim itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
5: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Bantuan bagi OAP harus memperkuat usaha bukan menjadi ketergantungan. Kita ikuti laporan bersama Imam Komarudin.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bantuan barang dan uang tunai yang diberikan pada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua merupakan stimulus untuk memperkuat usaha yang telah berjalan dan demikian bukan menjadi sumber utama penghidupan. Hal itu disampaikan Roni saat menghadiri penyerahan bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah hanya memberikan dorongan agar usaha masyarakat semakin berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
7: Minta maaf ini, kita pun masyarakat asli lokal ini ketergantungan di situ. Akhirnya kita punya usaha tidak berkembang. Kita belajar ataupun lihat kadang-kadang di televisi, usaha-usaha ekonomi kreatif yang ada di daerah lain itu, mereka sedikit, pemerintah kadang bantu, kadang tidak, tapi mereka bisa berkembang. Nah, kami, harapan kami, pemerintah daerah melalui dinas yang ada, dengan bantuan ini bisa mandiri.
4: Ia mengaku sering melihat pelaku usaha di berbagai daerah mampu berkembang meski tidak selalu memperoleh bantuan pemerintah. Karena itu, ia berharap kelompok-kelompok ekonomi kreatif di Bovendigul mampu memanfaatkan bantuan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, Pemda Bovendigul apresiasi peluncuran buku pelajaran kisah tiga sahabat TK Santa Agnes. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi atas peluncuran buku pelajaran kisah tiga sahabat yang disusun oleh TK Santa Agnes Tanah Merah. Kehadiran buku tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk karakter generasi muda sejak usia dini. Staf Ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua, usai menghadiri peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa inovasi yang dilaksanakan TK Santa Agnes patut mendapat dukungan karena menunjukkan komitmen sekolah dalam menghadirkan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik di tengah pesatnya arus globalisasi dan perkembangan informasi. Menurutnya, dunia pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai karakter, budaya, dan kebiasaan belajar yang baik bagi anak-anak. Karena itu, ia menilai penerbitan buku pembelajaran seperti kisah tiga sahabat merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
8: Itu luar biasa membantu kita dalam menghadapi tantangan perkembangan globalisasi hari ini yang luar biasa. Tanpa membaca, kita akan susah menghadapi banyak hal. Sehingga di samping menulis juga harus membaca. Menyangkut itu tadi dan sebetulnya saya mengajak sekolah-sekolah semua yang ada di Bovendigul, ya terkhusus yang ada di dalam kota, mari kita menulis tentang apa saja yang ada di kabupaten ini sebagai sejarah yang pernah kita tinggalkan nantinya. Kita bisa menulis tentang Sungai Digul, asal mula Sungai Digul itu bagaimana terbentuk, peradaban orang Bovendigul, baik suku Muyu, Mandobo, Auyu, bahkan yang lain-lain, bagaimana peradaban ini berkembang.
1: Jeffrey berharap inovasi yang dilaksanakan TK Santa Agnes dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, setiap satuan pendidikan perlu mengembangkan kreativitas dalam menyusun media dan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Selain memberikan apresiasi kepada pihak sekolah, Jeffrey juga mengajak generasi muda di Bovendigul untuk membudayakan membaca dan menulis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas diri. Thomas Yamlen, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dan pendengar, sekian warta berita daerah pagi hari ini. Saya Fana Utavia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan Kolesom Jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance INDEP, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah, terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana Perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Pangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Ini yang harus dapat juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI, PMI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung pada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SM, namun ternyata

0: penyidikan lebih lanjut.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Muardianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
2: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkup lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
1: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
4: Ini nunggu-nunggu ya.
5: Makanya
4: ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
6: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayuh listrik pariwisata atau Pekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Pekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
4: Kalau saya siap.
5: Ya, cuman tinggal nunggu aja ya. Ya.
4: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
6: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
4: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat?
7: Nggak bisa
4: kerja di Malioboro. Poe panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
6: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
4: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro kehabisan setrum, ngecasnya di mana kan gitu.
5: Ya,
4: saya juga nanti minta kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nah, nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu.
6: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
3: Kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Gampang-gampang banget sih dapetnya, banyak banget.
9: Dapet apa ini?
8: Dapet jambu, dapet terong, dapet oyong, dapet jagung. Ini dapet apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
10: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngerundul Widianto kepada wartawan mengatakan kira budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, tanah silaturahmi antar warga setempat.
0: Tradisi ini untuk nguri-uri banyu, syukuran banyu sama kira budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngerundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
10: Ia juga mengatakan kira budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Berundung yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah digirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
8: Gampang-gampang banget nih dapatnya, banyak banget.
9: Dapat apa ini?
8: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya, Pak.
9: Seneng gak?
8: Baru pertama kali first time, lumayan buat makan di posko.
10: Antusias masyarakat setempat dalam kira budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
11: Berkah sekali dengan adanya kira budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Berundung. Jadi harapan kami ke depan Umbul Berundung menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
10: Pada gelaran kira budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
12: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Misal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
13: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
12: Namun pasti berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kapeng Diri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
14: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
12: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026 tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
15: Pesawat OMC sudah berada, sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan tanggal hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
9: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Batibati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
16: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu lah, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga, tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
9: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berita bersama Pro 3 RRI dan saat ini Anda bersama kami kembali Radio Republik Indonesia Bovendigul 90,3 MHz. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Untuk Enang Ambe, Nejanomba, Maninabo, Niop Nantiopia yang di pagi hari ini tentunya lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas, entah itu lagi membuat sarapan untuk keluarga di rumah ataupun juga disibukkan untuk bersih-bersih rumah ya. Selamat pagi, semangat untuk Anda. Kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan berikut ini.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: e bucuros. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Bovendigul menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini agar mampu untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian atau

Nah, pemerintah juga menghargai pendengar pengakuan DPRK atas capaian opini WDB yang diraih dari BPK. Menurut pemerintah, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh perangkat daerah. Walaupun demikian, pemerintah juga menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik dan target untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian bisa diwujudkan di masa mendatang. Informasi selengkapnya kami lansir dari rri.co.id.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Ya baik, pendengar, sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur dan saat ini saya sudah tersambung bersama perakirawan BMKG ada Kak Eka yang akan menginformasikan untuk Anda mengenai dengan perakiraan cuaca. Selamat pagi Kak Eka.
2: Selamat pagi ya.
1: Apa kabarnya Kak hari Sabtu ini? Sehat?
2: Kabar baik Kak, luar biasa.
1: Luar biasa. Baik Kak Eka, silakan informasinya nih Kak mengenai dengan perakiraan cuaca edisi Sabtu 18 Juli 2026 seperti apa? Silakan Kak.
2: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas

0: Kita sebagai Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan walaupun sedikit mendung. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Pada malam hari cuaca diperkirakan akan berawan. Dan pada dini hari nanti cuaca kembali diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 96%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
1: Iya, terima kasih Kak Eka atas informasi perakiraan cuaca di hari ini, sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Oke, pendengar ya, sudah mengikuti tadi informasi mengenai dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanah Merah ada Kak Eka. Dan kalau tadi disampaikan pagi hari begitu ya berawan dan juga diselimuti mendung, kemudian siang hingga malam cerah berawan dan dini hari cuacanya sesuai dengan perakiraan yaitu berawan. Dan untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang ingin menjalankan aktivitasnya, entah itu keluar rumah, mungkin beraktivitas di luar ruangan begitu ya, kalau sesuai dengan perakiraan cuaca tadi aman-aman aja begitu. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan lah ya dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan tadi. Sudah pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalani aktivitasnya. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan berikut ini.

Tahu ke Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 17 hingga 20 Juli 2026. Pola angin di wilayah Indonesia di bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yaitu berkisar 8 sampai dengan 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dan tenggara berkisar 7 sampai dengan 25 knot. Potensi angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat, Lampung, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 20 hingga 2,5 meter dan berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia bagian Kepulauan Nias, Selat Karimata bagian utara, dan Selat Karimata bagian selatan. Ujar perakirawan BMKG Dian Milati dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Jumat kemarin. Selain itu, pendengar, peningkatan gelombang yang sama juga terjadi di Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Sulawesi bagian tengah, Laut Sulawesi bagian timur. Begitu juga di Samudra Pasifik Utara Maluku, yaitu Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat, Laut Arafuru bagian utara, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, dan Laut Arafuru bagian timur. Nah, itu tadi informasi mengenai dengan gelombang tinggi ya, menurut BMKG. Dan yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Dian Milati dalam keterangan pers diterima RRI pada Jumat kemarin. Baik, pendengar, informasi tadi kami lansir dari rri.co.id.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Pendengar keseruan menyaksikan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 yang diselenggarakan 4 tahun sekali ini melalui layar kaca oleh masyarakat perbatasan tidak kalah serunya dengan masyarakat lainnya yang ada di daerah perkotaan. Di Kabupaten Bovendigul, ya di Papua Selatan sendiri, perbatasan darat RI PNJ, walaupun akses menontonnya sangat terbatas, namun masyarakat pecinta bola tetap berupaya dengan berbagai cara untuk tetap menyaksikan pertandingan Pesta Bola Dunia tersebut. Melihat antusias masyarakat perbatasan yang begitu besar dengan pesta bola ini, Kodim 1711 Bovendigul dan juga Polres Bovendigul menggelar nobar begitu ya bagi masyarakat, sehingga masyarakat pecinta bola bisa sama-sama menyaksikan keseruan pesta bola tersebut. Kodim 1711 Bovendigul menyelenggarakan kegiatan nobar dipusatkan di Koramil 171103 Tanah Merah. Sedangkan untuk di Polres Bovendigul, yaitu nobar di pelataran lapangan upacara Mapolres Bovendigul. Diharapkan melalui nobar yang diselenggarakan Kodim atau juga Polres Bovendigul ya, masyarakat akan merasa aman selama menyaksikan pertandingan. Selain itu mencegah dan dari pengaruh minuman keras dan pawai kemenangan pun bisa dikawal baik oleh pihak kepolisian. Selain itu Polres maupun Kodim juga minta agar tetap menjaga sportivitas pendukung selama permainan. Bagi yang menang untuk tidak berlebihan merayakan kemenangan, sebaliknya bagi timnya kalah untuk tidak larut dalam kesedihan, tetapi tetap menjaga persaudaraan dan menjadi kan bola sebagai pemersatu kekeluargaan. Informasi tersebut mendengar kami lansir dari rri.co.id. Jadi barangkali yang ingin menyaksikan atau nobar ya, nanti bisa ke Kodim di Koramil 171103 atau langsung ke pelataran lapangan upacara ya di Mapolres Bovendigul. Dan kami masih hadirkan kembali untuk Anda di pagi hari ini yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya buat Enang Ambe, Nijanoma, Wanina Bo, Niopnatkep juga ya. Selamat pagi untuk Anda, semangat selalu. Yang lagi berjualan juga ya, semoga jualannya laris manis di akhir pekan ini. Kami hadirkan kembali lagu-lagu berikut ini.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Ryegrass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca

sudah pukul 8:59 menit waktu Indonesia Timur dan saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 5 hingga saat ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI, kita ikuti bersama Warta Berita.